0: Sahabat Budaya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo bersama Prokopida Kabupaten Sukoharjo membagikan 1.000 pasang sepatu sekolah gratis kepada pelajar SMA SMK se Kabupaten Sukoharjo di Mapolres Sukoharjo pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini dirangkaikan dengan deklarasi Kamtipmas bersama generasi muda guna menanamkan nilai tanggung jawab sosial sejak dini. Kapolres Sukoharjo AKBP Angga Eto Hadi Prabowo menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM yang sebelumnya juga diwujudkan melalui pelatihan Artificial Intelligence atau AI bagi 3.019 pelajar. Beralih ke informasi berikutnya, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Batang menggelar kejuaraan provinsi atau Kejurprov Panjat Tebing Jawa Tengah 2026 di Hutan Kota Raja Wali, Batang yang berlangsung mulai 25 hingga 28 Juni 2026. Ajang penjaringan atlet nasional yang dibuka oleh Wakil Bupati Batang Suyono ini diikuti oleh 303 atlet dari berbagai kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ketua Harian FPTI Batang Afif Arianto menjelaskan, kompetisi ini memperebutkan 16 nomor perlombaan kategori speed dan lead dari usia 7 tahun hingga senior. Hasil kejuaraan menjadi dasar pemeringkatan menuju kejuaraan nasional atau kejurnas dan diharapkan mampu melahirkan bibit unggul baru berintegritas yang dapat mengikuti jejak atlet dunia kebanggaan dari Batang. Demikian, saya Titi Sambodo. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Probatari Semarang dan Ragam Semarang pagi hari ini kami hadirkan kembali untuk Kang Mas Bayu semuanya dengan sajian tebak-tebak jawab pilihan ya. Karena dalam pukul 9 waktu Indonesia Barat masih kami sajikan untuk panjenengan semua dan kami sampaikan juga nanti beberapa informasi seputar kota Semarang dan sekitarnya dan bagi panjenengan yang punya informasi di sekitar panjenengan, informasi kegiatan, informasi lalu lintas atau informasi apa saja yang bisa dibagikan ke pendengar semuanya, bisa berkirim kepada kami melalui WhatsApp di 08112777914 dan kami ucapkan terima kasih juga yang sudah beratensi, sudah mendengarkan perompak sedari tadi ya. Ada Bu Ani Andriani di Badak ya, manfaat bangun subuh sangat penting terutama buat kesehatan, betul Bu, pekerjaan, efisiensi waktu tentunya karena saya masih punya anak sekolah. Nah ini dia, jika punya anak sekolah bangun lebih pagi, bangun subuh itu manfaatnya luar biasa sekali, preparingnya, persiapannya lebih banyak waktunya, jangan kemudian bangun setengah enam, itu pasti akan terburu-buru begitu ya. Terima kasih Bu Ani untuk atensinya aja. Dan salamnya untuk pendengar perompak semuanya. Dan baik, Kang Mas Bayu, masih kami sajikan informasi menarik dan juga teman-teman jawab pilihan untuk panjenengan semua hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Ragam Semarang pagi hari ini.

0: Sahabat budaya, pelaku UMKM harus selalu upgrade diri agar bisa terus bersaing. Berikut disampaikan pengusaha UMKM Kurnia Jaya Snack, Farid Hidayah.
1: Untuk saya sendiri, karena juga saya juga masih tahap belajar ya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM harus tetap semangat ya. Semangat dan juga harus nanti asal mengupgrade diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalkan di sini tuntutannya dengan marketplace ya. Kita juga harus gimana caranya untuk bisa menyesuaikan dengan yang ada gitu loh. Dengan apa? Dengan cara mengupgrade, dengan belajar, dengan membaca-baca dari Google, dari cari informasi, atau dari lembaga-lembaga. Sekarang kan banyak instansi-instansi yang mengadakan pelatihan untuk UMKM. Jadi nantiasa kita harus merasa harus mengupgrade diri, lebih pinter gitu loh, untuk bisa meningkatkan usaha kita gitu Pak.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30 saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Semarang, dan nanti akan ada Mas Usman yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Baik, selamat pagi sahabat budaya. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga Selasa 30 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yakni peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dimohon waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya yakni perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari timur laut hingga tenggara. Petani berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 12 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang, yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan tinggi gelombang mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 8 pagi ini dengan tinggi gelombang mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang, kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.

0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya Bu, lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adek, kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ade nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seinanya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Panitia Buka Lumpur Sunan Kudus membagikan lebih dari 34.000 bungkus nasi uyah asem kepada masyarakat di Kompleks Menara dan Makam Sunan Kudus, Kabupaten Kudus pada Kamis 25 Juni 2026. Juru bicara Panitia, Deni Nur Hakim, menjelaskan bahwa acara tersebut termasuk pada tradisi tahunan setiap 10 Muharram 1448 Hijriah untuk menandai pergantian atau penggantian kelambu Makam Sunan Kudus sekaligus menjadi simbol gotong royong warga. Seluruh hidangan diolah dari sedekah masyarakat yang tahun ini terkumpul sebanyak 22 kerbau dan 92 kambing. Menu uyah asem dipilih agar nasi tidak cepat basi saat didistribusikan sejak dini hari ke berbagai wilayah bagi warga yang antre demi mendapatkan berkah. Beralih ke informasi berikutnya, rangkaian Haul Waliullah Mbah Ahmad Mutamakin digelar di kawasan makam Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pada mulai Senin 22 Juni 2026 hingga Jumat 26 Juni 2026. Rangkaian acara keagamaan ini diawali dengan Mudarosah Al-Quran Bil Ghaib, dilanjutkan Walimah Tahmitul Quran, pembacaan Burdah, serta Tahlil Muqaddimah. Pada hari Rabu dan memasuki hari Kamis, panitia menyelenggarakan prosesi buka dan lelang selambu yang diteruskan dengan Tahlil Haul serta pengajian umum pada malam harinya. Seluruh perayaan ditutup pada hari Jumat melalui kirab budaya keliling desa yang menampilkan drum band sekolah pada siang hari serta pembacaan menakib penutup pada malam harinya guna meneladani perjuangan sang ulama. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Mak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gampang. RRI Digital jebul gampang.

Sahabat Budaya, musim liburan sekolah untuk anak-anak telah tiba dan jika setiap hari anak-anak kita serahkan sekolah untuk dididik dan juga diajari tentang ilmu, pengetahuan dan juga karakter, waktu liburan sekolah ini menjadi waktu dan kesempatan bagi orang tua untuk kemudian menguatkan karakter anak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, sesuai dengan cara yang diinginkan orang tua begitu ya. Dan untuk menguatkan pendidikan karakter, tentunya ini orang tua juga harus punya pegangan dan juga punya ilmu serta punya pemahaman tentang bagaimana membangun pendidikan karakter anak. Salah satu yang dilakukan tim penggerak PKK Kota Semarang ini perlu kita apresiasi dengan menyiapkan handbook begitu ya sahabat budaya, dan penyusunan handbook atau buku panduan pendidikan karakter sebagai pedoman bagi guru dan orang tua ini dinilai sangat penting karena pendidikan karakter saat ini dinilai masih belum diterapkan secara optimal di sekolah maupun di keluarga. Dan selama ini pembelajaran karakter lebih banyak disampaikan dalam bentuk teori, sementara implementasi dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu diperkuat lagi sahabat budaya. Dan dengan handbook ini harapannya bisa memperkuat implementasi pendidikan karakter yang selama ini dinilai masih banyak berfokus pada teori ya. Dan hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang Listiati Suara Minudin dalam FGD Pengasuhan dan Stimulasi Dini Anak yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation di Semarang. Dan jika membahas tentang pendidikan karakter, memang tidak hanya sebatas teori saja sahabat budaya, tapi juga perlu ada praktik langsung dan dengan buku panduan yang berfokus pada penguatan karakter Jawani, yakni nilai-nilai karakter yang berakar pada budaya dan kehidupan masyarakat Jawa Tengah ini, diharapkan nanti guru dan juga orang tua mampu membentuk pribadi anak yang berkarakter sejak dini sesuai dengan nilai-nilai lokalitas dan juga nilai-nilai kebudayaan yang ada di sekitar anak-anak. Dan melalui handbook ini pula, guru diharapkan juga memiliki panduan yang jelas mengenai nilai-nilai karakter yang harus diajarkan beserta indikator penerapannya. Oleh karena itu, penting sekali kemudian memahami bagaimana membentuk karakter anak agar generasi masa depan, generasi mendatang memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter yang sesuai dengan budaya lokal dan juga bisa memahami bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka juga bisa bersosialisasi di lingkungan masyarakat tanpa harus meninggalkan karakter mereka, karakter yang dibangun dari dasar dari keluarga mereka dan juga diperkuat dengan karakter yang dibentuk oleh guru di sekolah.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Berikut disampaikan psikolog Amino Hospital Semarang, Immanuela Indraning Tias Wulandari, MPSI Psikolog.
1: Kesehatan mental itu kan sebetulnya bukan berarti kita selalu harus senang, harus bahagia terus gitu ya. Kesehatan mental itu artinya kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita ini, mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Terus juga kondisi di mana kita itu bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Terus juga kita bisa produktif, misalnya bekerja atau belajar dengan baik. Dan tidak lupa kita masih punya rasa mampu untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari gitu ya. Karena tadi bukan berarti kalau sehat mental itu berarti harus bahagia terus gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kita masih bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, kalau kelihatan atau enggak gitu ya, maksudnya ada beberapa hal yang bisa diamati gitu ya, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Misalnya pada perubahan emosi, misalnya nih kalau biasanya kita itu orangnya senang, ceria begitu ya, tiba-tiba banget ada perubahan yang drastis, jadi sering sedih, sering nangis tanpa sebab, mudah marah, atau mungkin merasa hampa, itu mungkin jadi satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang lain lagi bisa juga dari kesulitan tidur, kok nggak bisa tidur-tidur, atau nggak mau makan gitu, atau mungkin juga menarik diri dari orang lain. Biasanya kok bisa bersosialisasi, nah tiba-tiba ini sukanya mengurung diri

Gedung Marabunta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda, terletak di kawasan Kota Lama Semarang. Gedung Marabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Marabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

Wayang orang kini kembali menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat dan berhasil menarik perhatian sampai ke mancanegara. Di balik itu, ada fakta unik yang perlu Anda ketahui mengenai wayang orang. Wayang orang menggunakan bahasa Jawa sesuai derajat dan tingkatannya, seperti kromo inggil, kromo matio, dan nguku. Diiringi musik harmonis dari gamelan yang dimainkan oleh kelompok karawitan, serta segmen goro-goro oleh tokoh ponokawan ditampilkan lelucon diselingi pesan moral. Wayang orang bukanlah sekedar masa lalu, namun sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang di kehidupan manusia. Bagikan darah yang terus mengalir di setiap gerak manusia, kebudayaan akan terus mengiringi tiap langkah kita.

0: sepatu limited edition brand luar ini udah masuk ke Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, ah itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

0: Budi, buru-buru nih.
1: Gas aja, jaraknya deket.
2: Helm mau mana, Bud?
1: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
2: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
1: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
2: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.

0: Dasar manusia gak punya sopan santun.
1: Suara siapa itu? Jangan ngerjain orang dong, lagi pipis nih.
0: Aku setan.
1: Yang bener dong, jangan nakutin gitu.
0: Yang nyuruh kamu pipis di sini siapa? Pohon ini rumahku.
1: Maaf ya Tan, aku gak tahu. Soalnya kebelet banget, gak tahan.
0: Besok lagi, ditahan sampai ketemu toilet. Jangan dibiasakan pipis sembarangan, mengganggu kenyamanan tahu.
1: Maaf ya Tan, swear. Ini pertama dan terakhir.

Sahabat budaya, langkah untuk menyelamatkan lingkungan ya, dan juga menerapkan tata kelola lingkungan yang baik, ini perlu dilakukan tidak hanya oleh masyarakat saja, tapi juga berbagai pihak, termasuk pemerintah dan juga pihak-pihak lain yang memang berpotensi untuk menghasilkan sampah yang bisa mengganggu lingkungan hidup atau lingkungan sekitarnya. Dan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga yang baru-baru ini melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lingkungan dan mendongkrak perekonomian di tingkat kelurahan yang dikencarkan oleh pemerintah Kota Salatiga. Seperti yang disampaikan Wali Kota Salatiga, Robi Ernawan, dalam kegiatan pembinaan wilayah yang berpusat di Aula Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo. Dan dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menekankan dan juga meninjau langsung kesiapan program kewilayahan sekaligus memberikan arahan strategis kepada aparatur kelurahan dan juga elemen masyarakat setempat. Salah satu poin krusial atau paling penting yang disoroti oleh Wali Kota adalah persoalan lingkungan hidup, terutama terkait keberadaan gunungan sampah di TPA Ngeronggo yang sudah menumpuk selama puluhan tahun. Dan Pemkot Salatiga menegaskan komitmen untuk menggandeng sejumlah konsultan dan tenaga ahli untuk memusnahkan sampah di hilir, namun keberhasilan penanganan ini juga bertumpu atas partisipasi aktif dari warga. Selain di Sulungan, Wali Kota juga mendorong penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan lahan-lahan tidur yang tidak produktif dengan metode budidaya yang lebih adaptif. Dan juga disarankan agar kelompok tani diberikan pelatihan khusus untuk menanam padi di lahan kering serta mengoptimalkan program ketahanan pangan mandiri melalui metode penanaman padi di dalam pot. Dan terkhusus berkaitan dengan pengelolaan sampah ini, sahabat budaya, memang persoalan sampah atau persoalan lingkungan ini menjadi isu bersama di berbagai tempat, dan sudah selayaknya Indonesia mungkin atau Jawa Tengah meniru dari negara-negara lain yang memang sudah dalam pengelolaan sampah, melakukan pengelolaan secara profesional dan juga menggunakan alat-alat yang sudah berkembang saat ini. Dengan pengelolaan sampah yang baik ini tentunya lingkungan juga akan menjadi lebih bersih, lingkungan menjadi lebih tertata, lebih sehat begitu ya. Dan sebetulnya ini bisa menjadi investasi jangka panjang jika dilaksanakan, di mana ketika lingkungan sehat ini kesehatan masyarakat juga akan terjaga, kemudian lingkungan juga akan lebih nyaman untuk ditinggali, dan tentunya persoalan sampah ini tidak menjadi persoalan yang kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, namun bisa dijadikan satu solusi yang justru mendatangkan keuntungan untuk masyarakat. Investasi berupa pengolahan sampah yang modern dan juga menggunakan peralatan-peralatan masa kini ini tampaknya bisa menjadi pilihan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga lebih nyaman untuk masyarakat. Dan sahabat budaya, kita sampai di penghujung perjumpaan kita di Rekam Semarang pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian Kang Mas Bayu semuanya. Sehat selalu untuk Kang Mas Bayu semuanya, dan masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk panjenengan semua. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Nusantara. Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya masyarakat Dukuh Sumber Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati menggelar tradisi ratusan tahun kirab budaya obor lamporan pada Kamis malam mengusung tema Nyawiji Ing Geni Panguripan. Ajang ini melambangkan persatuan, harapan, dan kekuatan kebersamaan warga dalam menjaga warisan leluhur. Acara yang dihadiri oleh Kepala Desa Sonean, Margi, bersama jajaran Polsek dan Koramil Margoyoso ini berlangsung aman dan tertib, diikuti oleh ribuan warga. Peserta berparade mengelilingi dukuh sambil membawa obor menyala serta menampilkan berbagai atraksi budaya khas lamporan yang diharapkan dapat menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga. Beralih ke informasi berikutnya, ajang seni tradisi Banyumas Lengger Bicara 2026 digelar secara gratis di Menara Teratai Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Jumat 26 Juni 2026. Acara kebudayaan ini dirancang untuk melestarikan warisan leluhur dengan menghadirkan gemuruh gerak dan simfoni Nusantara. Rangkaian kegiatan utama dimeriahkan oleh aksi flash mob lenggeran bareng yang melibatkan ribuan penari secara langsung. Selain itu, puncak acara menampilkan pagelaran utama bertajuk Senandung Tanah Makmur, sebuah kolaborasi lintas seni megah yang memadukan pertunjukan orkestra, musik tradisional, dan tari Nusantara. Seluruh acara tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan budaya. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabar budaya masih bersama kami di Perumpat Rir Semarang dan Mangun Projo pagi hari ini kami hadirkan untuk Kamas Bayu semuanya ya. Dan kami sapa Kamas Bayu yang sudah bergabung sama kami sejak tadi. Pak Sunarto di kalian, selamat pagi Pak Narto, terima kasih sudah tune in bersama Perumpat Rir Semarang dari pagi tadi ya. Dan sahabat budaya, sedianya pagi hari ini kita akan berdialog dengan PPLKS ya, tentang lansia begitu ya. Tetapi karena berbarengan dengan kegiatan PPLKS seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, di mana memperingati Hari Lansia Nasional begitu ya, ini akan kami hadirkan informasi-informasi seputar kiprah lansia dan juga bagaimana kemudian lansia juga punya andil dalam membangun masyarakat, membangun lingkungan sosial dan juga memberi sumbangsih untuk lingkungan sekitar. Dan usia senja, usia lansia tidak menyurutkan semangat para-para senior untuk kemudian memberikan sumbangsih pikiran dan juga ide-idenya untuk bisa memajukan masyarakat. Dan dalam perjumpaan pagi hari ini kan kami ulas berbagai topik, berbagai informasi seputar kiprah lansia di lingkungan sekitar kita untuk memberikan wawasan kepada kita juga bahwa juga lansia memang berdaya dan juga memberikan sumbangsih untuk masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Tetap bersama kami di Mangun Projo.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

Sahabat Budaya, tahun 2026 ini Indonesia memasuki era aging population dengan jumlah lansia mencapai sekitar 34 juta jiwa atau sekitar hampir 12% dari total penduduk Indonesia sekarang. Dan oleh sebab itu, berbagai program tahun 2026 ini menekankan pemberdayaan lansia produktif melalui kegiatan kesehatan, pelatihan, dan penguatan peran komunitas agar pengalaman serta pengetahuan para lansia dapat terus berkontribusi bagi pembangunan nasional dan juga kemajuan lingkungan sekitar. Hal inilah yang kemudian dijadikan atau mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di tahun 2026 ini. Dengan mengusung tema Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia sekaligus memastikan para lansia mendapatkan dan juga dapat menjalani kehidupan yang sehat dan juga produktif hingga usia lanjut. Dikatakan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benyamin Paulus Oktavianus bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka harapan hidup namun juga dari kemampuan masyarakat untuk tetap sehat, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik hingga usia lanjut. Dan menurut Dr. Benyamin, sebagian besar beban penyakit yang dialami lansia saat ini sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat sejak usia muda, dan penyakit seperti hipertensi, kemudian diabetes, stroke, hingga gagal ginjal saat ini menjadi tantangan yang cukup besar dan membutuhkan perhatian bersama. Dan pihaknya juga menekankan pentingnya menjaga kebugaran fisik melalui aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau berolahraga minimal 30 menit sehari selama 5 hari dalam seminggu. Dan aktivitas fisik terbukti menjaga fungsi organ tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mempertahankan kemandirian lansia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para lansia kini juga banyak sekali komunitasnya dan banyak sekali kegiatannya, terutama kegiatan yang bersifat rekreasi dan olahraga. Karena memang selain kesehatan fisik, kesehatan mental para lansia juga harus terus diberdayakan agar para lansia yang sudah berusia lanjut ini juga tetap terberdayakan dan juga bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman dan lebih sehat sesuai pesan dari Kementerian Kesehatan.

0: Sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar dulu. Dengarkan saya ya. Bencana ini adalah musibah kita bersama. Kita harus bersatu padu dalam menghadapi segala persoalan.
1: Lantas kita harus bagaimana ini Pak RT?
0: Ya begini Pak Ujo, bagaimana kalau Pak Hasan dan remaja masjid membersihkan puing-puing?
2: Ya jangan Pak.
0: Nah, utamanya untuk membuka akses jalan.
2: Ya.
0: Terus ibu-ibu,
3: ya,
0: ibu-ibu dibantu jemaat gereja mempersiapkan dapur umum. Dan Pak Uco
1: ya, siapa RT?
0: Dan Kohlim itu mencari bantuan dari luar. Terus saya dan sebagian warga akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Bagaimana?
1: Ya, ya. Saya setuju Pak RT, saya setuju.
0: Terima kasih.
4: Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bersatu padu dan bergandengan tangan. Tragedi, bencana, dan musibah menjadi pelajaran kita bersama bahwa perbedaan itu indah. Mari kita kedepankan kerukunan dan kekompakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dan menjaga harmonisasi kehidupan.

0: Gundul gundul pacul cul gembelengan.
1: Apa itu gundul gundul pacul? Kepalamu tuh yang gundul.
0: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia, sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
1: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
0: Makanya lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai kasanah budaya bangsa.

0: Sambel kemangi maknyus tenan Kang Mas Bayu sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pagen malih siang menika. Siang napa enjang nggih menika nggih. Enjang tumuju siang awet jam 12 sore sampun jam nanggung gitu. Tasipun wasane enjang nggih pun boten enjang, siang kok dereng siang ngaten nggih. Nggih. Menapa kemawon dalipun nggih. Sambel kemangi siang menika tamtu badhe atur lipur arupi tempat-tempat campur sari kekebajangan setiap para pamirsa tresna promadhar dari Semarang lan monggo engkau badhe sesarengan kalau rantus mentar telepon ing 0248316661 tapi bisa kan mentar WhatsApp ing 0811277791. Sampun wonten kang sarengan pro 4 sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi Mas Titis.
0: Sugeng siang Pak Abdul Ghofur.
1: Nih Abdul Ghofur mangga dipun setelaken sekat judulipun Kidung Wahyu Kolosebo.
0: Kidung Wahyu Kolosebo.
1: Nggih. Okay. Nah niki lagu tua lho Mas niki. Oh. Mengandung mistik.
0: Mistik atau mistik? Mistik.
1: Lipen stik. Oh. Salam pun kagem Bu Sri Wasuni wonten Bapak Sayan wonten kesempatan wonten Ibu Kartika lajeng Ibu Hasri ugi Ibu Sartini Yisek Drono lan Bapak-Bapak Sedaya kemawon wonten kula paring undangan setunggal-tunggal yang penting dugi mbeto amplop. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Abdul Ghofur nggih. Kidung Wahyu Kolosebo. Sobi kula pados kaliyan menika kok mlebetipun tembang Jawi nggih Pak sanes campursari menika. Menawi saged mangke kula puterakan menika mboten mangke saged pun gantos sanesipun Pak Ghofur nggih. Awit menika kadosipun tembang Jawi menika nggih. Sanes campur sari nggih. Monggo sawingipun Pak Abdul Ghofur ingkang badhe minggah 0248316661 utawi saged lumantar WhatsApp ing 0811277791. Pak Misrun sugeng siang. Sambal kemangi.
2: Sugeng siang Mas Titis.
0: Nggih. Pangestunipun Bagas Korasan alhamdulillah Pak.
2: Wah, sangu sangat kulo meh ketemu jenengan to wah cantole angel banget
0: iki. Lah niku kepake kulo kaya meh ketemu sapa wae kok ngono asan angel.
2: Nggih. Sampe sehat nih Mas Titis.
0: Pangestune pun Bagas Kuarasan Pak Misrun.
2: Lagunipun Mas Titis.
0: Nggih, ngertakan apa?
2: Anu pasrah mawon Mbak Nurhana.
0: Pasrah ya Mbak Nurhana.
2: Nggih. Nggih. Enten ngatos e.
0: Oh, pasrah Mbak Nurhana wonten.
2: Nggih. Menika ingkang nembe kemawon Pak Abdul Ghofur nggih.
0: Nggih.
2: Ingkang jagi wonten Lawang Sewu mriku Gunung Berintik.
0: Nggih. Siap.
2: Katur sedaya kemawon Mas Titis.
0: Nggih.
2: Katur Mas Titis wilujeng ati ngantos purna makan. Lebur mboten iki.
0: Mboten, mboten
2: ngantos. Oh, mboten.
0: Sampe sewelas mawon.
2: Oh, kula ngenten lembur Mas Tono anu to. Dari nonton Jejiban.
0: Wah, Mas Tono Jejiban nonton terus menika.
2: Nggih, ngaten Mas Titis kula tentu karepun.
0: Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Misrun ingkang wonten sampangan, nggih. Sawengipun Pak Misrun, prompat sugeng siang sambal kemangi.
3: Sugeng siang Mas
0: Titis. Nggih,
3: sugeng siang. Sambal
0: kemangi enak. Enak tenan, Bu Eni
3: nggih. Bu Eni, Mas.
0: Bu Eni. Nggih, monggo Bu.
3: Lagune Lali Janjine.
0: Lali Janjine, oke.
3: Salamipun Mas Titis.
0: Nggih.
3: Bu Sarinem, Sambung Pelangi, Pak Sabto, Pandareni, Mbak Jiri, Mbak Yanti, Negoro, sedaya kemawon Mas
0: Titis. Oke.
3: Kami sangat
0: siap.
3: Matur Mbah Nuwun, Yun Pangap
0: Nisir. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni matur nuwun sanget tembangipun Lali Janjine pun rantos Bu. Nggih. Pak Ghofur tembangipun jebul kala wau kok menika kelebetipun tembang Jawi. Saged pun gatos sanesipun Pak Ghofur monggo mangke saged sesambatan male Pak Supri sambal kemangi.
4: Sambal kemangi, sugeng siang Mas Titis.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bedanya sekarang meliwes putih Mas.
0: Meliwes putih, oh nggih siap.
4: Salamipun kagem Pak Abdul Gopur. Mbah Harno. Mbah Parjo. Ali Pak Misrun.
0: Nggih.
4: Pak Pardiono.
0: Nggih.
4: Putarto kan Bapak Ibu sedaya mawon Mas Titis.
0: Sedaya mawon.
4: Sampun Mas Titis terus pun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyono. Sampun bareng minggah. Setunggal penelpon malih. Sawing pun Pak Supri monggo 0283166661 tawi WhatsApp pun 0811277794 Perompat sugeng siang.
1: Siang ugi.
0: Nggih, sugeng siang pun gatos napa Pak Gopur?
1: Sampun kemangi pandhet manyus tenan. Nggih. Meneng nganggo Mbok Nom.
0: Alah.
1: Mbok Nom.
0: Yes, yes, ora melu-melu nek
1: kula. Oh, mboten wonten sakaripun.
0: Nggih, niku tembang Jawi
1: sanesari. Oh, menawi mboten wonten nggih dipun gantos kemawon. Resep.
0: Resepsi, oke. Okay.
1: Matur sembah nuwun ugi kagem Bapak Supri sugeng siang.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Abdul Ghafur nggih, resepsi dan menika tembang Jawi nek menika nggih. Mangke pun rantos Pak Ghafur tembangipun. Dhateng tembang rumiyin pamiyarsa saudara seno, pasrah saking Mbak Nurhana kelas sing akan lali janjine. Sumangga. So,

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, tapi Agus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur.

0: Pandem itu artinya menerima. Pandem itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
1: Iya, Mbak. Iya, maaf, maaf.
0: Iya. Ya udah, tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan.
1: Iya, Mbak. Aku makan dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sambel kemangi mak nyustenan inggih tigang tembang sampun katur pamirsa sedherek monggo ing badhe sesarengan malih kula wasaken rumiyin menika sampun meter WhatsApp kathah sanget Pak Pardiono selamat siang Mas Titis. Saya Pak Pardiono Borobudur Bangarum Semarang Barat request lagu Jalak Putih. Salam pun agem Mbak Dewi PSB, Pak Supriyono, Bu Yanti, Bu Sudarwati lan Kang Mas Titis sugeng tugas sampai paripurna. Nggih matur nuwun Pak Matis Pardiono menika nggih. Pak Sunarto yang kalian minta sekar kembang kecubung. Kintun salam kagem Mbak Saji, Mbah kami waduh sinten menika mboten patos kuwaos menika. Di rumah masing-masing matur nuwun nggih matur nuwun Pak Narto wonten kalian. Pak Kabut SGG napa menika wah. Pak Kabut SGG di Jalan Ngablak nomornya masih Q ya Pak ya. Tembangnya sebentar menika salamipun kagem Pak Bagio, Pak Bukhari, Mr. Owi lan sanes-sanesipun menika kathah sanget pantun basa Jawi. Waduh, rasa sedep sayur asem wayah awan masak. Oh mangut, yen ning ngarep sajak gelem esem ning mburinan jebul mesengut. Waduh, lah niku. Wis nek dibesenguti ngoten pun rasane piye ngoten. Nggih. Sugeng siang Mas Titis derek midhangetaken sambal kemangi enak tenan. Bang Ragil Laskar Undip matur nuwun. Bu Sarinem. Sugeng siang Mas Titis. Bu Sarinem hadir nggih. Salam-salam buat Bu Astuti, Bu Asri, Bu Eni, Bu Suwarni. Salamipun buat Mas Titis sehat selalu. Minta lagunya Lali Janjine sampun kalau nggih Bu nggih. Sampun pun puteraken Lali Janjine nggih. Bundari Nimbrangsong. Rekos lagu Mati Urip Karo Kowe Basuki Nunung sugeng siang sedaya mawon sederek perempat mugi sami kuarasan ingkang nugas sugeng nugas nggih matur nuwun burine tembangipun setunggal pokok setunggal mangke menawi dalem pun tasih nyekapi sobi kelopo teraken nggih Bu Heri Wasito sugeng siang.
1: Selamat siang Nak Titi.
0: Sugeng siang.
1: Selamat bertugas.
0: Yang
1: semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ceria.
0: Amin.
1: Dan bahagia.
0: Inge.
1: Yang mau minta lagu, masih ada waktu enggak ya?
0: Masih, monggo ngerjakan apa.
1: Masih ada, alhamdulillah. Ibu minta lagunya Selendang Kuning.
0: Selendang Sutra Kuning, ada.
1: Ada ya, terima kasih.
0: Inge.
1: Salamnya buat Ibu Sri Sembung, Bu Kartika, Bu Wahyuni, dan semua saja untuk pencinta acara sambal kemangi ini.
0: Inge.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Semoga menikmati.
0: Inge.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Yang Heri Wasito, lagu ini pun Selendang Kuning, gih menika. Selendang Kuning Mas Dimas Tejo, kang. Ngeraken sih makai sopi kelopo teraken yang Heri Wasito sawing pun yang Heri pro 4 sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Titi.
0: Sugeng siang Bu Yanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Absen mawon ya Mas Titi.
0: Iya Bu Yanti.
2: Kangen Mas Titi teng udara.
0: Nggih, siap.
2: Salamipun ya Mas Titi.
0: Nggih.
2: Derek Bu Heri Wasito kula wau.
0: Nggih.
2: Lajeng Bu Eni, lajeng Bu Eni bojo Bu Dewi, Bapak Pardiono. Sampun sedaya kemawon Mas Titi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Mas Titi.
0: Matur nuwun Bu Yanti, Kawanten Bojonegoro menika nggih. Sampun kepareng minggah tembangipun derek yang Heri kalau wau. Monggo sawingipun Bu Yanti ing wonten Bojonegoro 0248316661 kalau rantos utawi WhatsAppipun ing 0811 2777914 nggih. Pak Kabut.
3: Sugeng
0: Jeng
3: wah.
0: Waduh aja.
3: Kelingane sing wonten mawon.
0: Walah jeneng.
3: Mas, Bu. Nah, siaran ngantek mesake borongan ngoten ya sakake to Gusti.
0: Borongan pripun to?
3: Lah nggih maksude siarane ngantos borongan ngoten ngocone cepet-cepetan.
0: Wah, lah nggih
3: pengen lah pendengare pengen dirungokke ajeng disenggol kok ora tekan disenggol ya kasihan oleh nulis niku.
0: Disenggol langsung mawon.
3: Lah nggih. Lah niku kangge Pak Sugeng BT niku Pak Sugeng BT. Pak Sugeng BT wonten kadosipun wonten Ujang Gading napa pundi lah niku. Niku ngentosipun jonggolanipun langsung masem niku Pak Bu Sugeng Bete nggih. Apalagi yang niku sinten wau? Warsito sinten?
0: Yang Heri Warsito.
3: Heri Warsito. Sing kula mangke nderek Pak Sastro Jenggrat mawon pun santen mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Kabut S Kiki nggih. Tembangipun derek mawon nggih Pak nggih. Nggih monggo sawingipun Pak Kabut wonten Pak Sastro Jenggrat.
4: Kula nuwun sugeng siang Mas Titis.
0: Sugeng siang.
4: Pripun kabare?
0: Pangestunipun Bagas Kuarasan Pak nggih.
4: Suasana cuaca di Semarang
0: Semarang gimana? Cerah agak redup sedikit menika.
4: Panas e pol to?
0: Heh nggih wis
4: masuk tiba kok. Tuntang yang uno wis panas
0: ora umum.
4: Mas. Nge. Saya mau request lagu masih bisa enggak ya?
0: Saget monggo ngersakno apa?
4: Masih ya?
0: Masih monggo. Ya,
4: terima kasih. Saya pengin dengerin ini loh Mas. Jerite ngati saking sunyah ini Mas.
0: Oke, siap.
4: Langgam jerite ngati. Salam buat tadi Pak Kabut.
0: Nggih.
4: Pak, saya tidak bisa menyebut semuanya, Pak ya. Saya hanya menyalami yang sudah pada on air tadi semuanya saja dan penikmat berat lagu campur sari sambal kemangi Pro 4 RRI Semarang. Di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Klipang sampai
0: Kaligawe.
4: Buat Mas Titi selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, siap. Bahagia selalu. Rezekinya lancar.
0: Amin.
4: Berkah barokah. Matur suwun. Wassalamualaikum sugeng siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Sastro Jenggrat, matur nuwun untuk atensinya. Nggih. Datang tembang rumiyin pamirsa sedherek resepsi kelajengaken selendang kuning. Semangga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, Polres Purbalingga menggelar doa bersama lintas agama di Aula Wicaksana Lagawa, Mapolres Purbalingga pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini dipimpin langsung oleh Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setianingrum serta dihadiri pejabat utama Polres, para Kapolsek dan tokoh agama Islam, Kristen, Katolik hingga Konghucu. Adapun ajang silaturahmi ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kemudahan, dan kelancaran tugas dari para Porli sebagai abdi negara sekaligus mendoakan kemakmuran masyarakat Purbalingga. Diharapkan melalui kegiatan ini, Polri semakin kuat lahir batin dalam mengayomi, melayani, serta melindungi masyarakat secara harmonis. Beralih ke informasi lainnya, Polres Tegal menggelar lomba menembak dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di lapangan tembak Parama Satwika Kali Bliruk pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan, menguji keterampilan penggunaan senjata api secara bertanggung jawab, serta meningkatkan profesionalisme dan soliditas personel di lapangan. Perlombaan yang mempertandingkan tiga kategori utama menghasilkan beberapa pemenang, diantaranya adalah Ibda Komarudin, juara 1 perwira laras pendek, Bribtu Ahmad Mauliansyah, juara 1 bintara laras panjang, dan Bribka Edi, juara 1 bintara laras pendek. Seluruh kegiatan tersebut dan hadiah dibagikan kepada para pemenang yang rencananya akan diserahkan secara resmi saat acara tasyakuran Hari Bayangkara sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kerja. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang hari ini Anda masih bersama kami Pro 4 RRI Semarang ya, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang tentunya masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga streaming aplikasi RRI Digital ya. Pada siang hari ini sahabat budaya, edisi hari Sabtu ya, 27 Juni 2026, akhir bulan, akhir pekan, saya Fahri Marlian akhirnya bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan beragam acara, beragam musik, ya beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk menemani siang dan sore panjenengan. Dan seperti biasa, sahabat budaya, di siang ini kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Prigel ya, Prigel Teras UMKM, yang mana pada siang ini tema atau topik yang nanti akan kita bahas bersama begitu adalah apakah batik harus berubah ya untuk bertahan. Nah, ini temanya pertanyaan sahabat budaya, apakah batik harus berubah untuk bertahan? Nah, nanti jawabannya seperti apa? Tentunya kami sudah tersambung dengan salah seorang narasumber yang mana beliau juga adalah pelaku usaha batik begitu ya, owner dari Batik Tiffany sahabat budaya, ada Ibu Susi Kartikawati. Assalamualaikum, selamat siang Bu Susi.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
2: Jee, kabar baik, sehat ya Bu Susi ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat Mas.
2: Dan saya sebelumnya Ibu, ini posisi di rumahkah atau sedang di mana saat ini Bu Susi?
3: Di rumah ini Mas.
2: Anji, akhir pekan santai, tapi mohon izin kami ganggu sebentar ya Ibu ya.
3: Oh, enggak apa-apa.
2: Untuk nanti kita ngobrol terkait dengan tema yang sudah ditentukan ini, apakah batik harus berubah untuk bertahan? Nah, nanti jawabannya tentunya akan disampaikan oleh Bu Susi. Tapi sebelum kita mulai Bu Susi, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, Kang Mas Bayu, monggo pendengar perempat yang nanti barangkali di tengah dialog mau bertanya atau mungkin mau menyampaikan pamanggihnya juga gitu ya, pendapatnya juga, monggo saja. Nanti ada Bu Susi yang siap untuk menjawab berbagai pertanyaan gitu nje. Monggo line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 08-1127-77914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik Bu Susi, ini untuk mengawali obrolan kita di siang ini supaya nanti nggak langsung ngegas gitu ya membahas tentang batik yang apakah harus bertahan atau harus mengikuti dinamika, barangkali supaya nanti lebih mengenal gitu ya, karena kan peribahasa mengatakan tak kenal tak sayang gitu sih. Yeah. Barangkali bisa diceritakan dulu Ibu terkait dengan usaha panjenengan, dalam hal ini Batik Tiffany ya, ini sudah panjenengan rintis sejak kapan, terus waktu itu kok sampai Bu Susi terjun ke dunia batik awalnya seperti apa, ini mungkin bisa diceritakan dulu, monggo Bu Susi.
3: Terima kasih waktunya ya Mas ya.
2: Sama-sama Ibu.
3: Berbagi pengalaman dan apa cerita-cerita lah ya tentang apa perjalanan saya dalam merintis batik ini. Sebenarnya ini dulu itu kan saya ini ya orang Pekalongan itu ya.
2: Pekalongan.
3: Maksudnya orang ternyata Pekalongan itu kan terkenal dengan apa sih batiknya itu ya Mas ya. Kain batik itu kan biasanya dikenal dengan kain batik terus dibikin blus gitu. Cuman di sini saya mengawalinya itu bukan dari blus atau hem atau segala macam atau sarung itu enggak. Cuman saya mengambil dari produk untuk mukena Mas.
2: Oh, malah mukena.
3: Saya pertama kali itu mukena, saya terjunnya itu. Saya melihat bagaimana sih mukena ini biasanya kan saya melihat itu kebanyakan polos-polos. Dulu itu kan kebanyakan polos-polos ya. Tahun berapa itu? Saya mengawali tahun 2012, Mas. Lihatnya kebanyakan kok polos putih. boleh nggak sih kalau mukena itu berwarna gitu mas, terus ada sentuhan tradisionalnya kayak gitu kan. Saya sharing-sharing, ternyata nggak masalah, nggak apa-apa. Lalu saya terjun untuk mencari ide nih, apa sih yang cocok untuk mukena dengan motif batik dan mungkin ada sentuhan tradisionalnya kayak gitu kan mas ya. Nah terus saya memilih batik encim. Kenal batik encim? Encim itu kan yang terkenal di Pekalongan ini mas, motif ini mas.
2: Encim,
3: perpaduan antara Jawa dan Tionghoa, itu kan.
2: Betul.
3: Iya, saya modifikasi bagaimana ininya, apa namanya, desainnya gitu kan. Akhirnya sampai sekarang nih mas masih bikin nih. Terus kebetulan juga pernah saya itu pernah dimintai apa namanya orderan untuk apa souvenir haji gitu loh mas.
2: Cuman bukan
3: ya, cuman waktu itu dia mintanya beliau itu mintanya yang soletan itu, lukis gitu loh mas. Lukis saya itu kan saya juga memanfaatkan sumber daya di sekitar kami ya, itu kan banyak yang soletan pakainya bambu itu unik sekali loh mas. Jadi ya bukan pakai alat-alat kayak camping, kayak langkan, enggak, cuma dia pakainya hanya bambu yang digeprek itu ya, jadi kayak kuah gitu ya.
2: Kayak kuah, betul.
3: Dia solet, ya disolet sampai terbentuk seperti bunga, macam-macam mas, bunga, daun, segala macam, ternyata bagus juga ya. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Apa namanya, untuk mengikuti tren gitu kan. Saya kalau bertahan di mukena aja kan kurang ikut bersaing ya, karena memang batik itu harus inovasi terus kan, kreativitasnya harus ada. Akhirnya saya merambah ke daster. Gitu, daster, terus gamis, terus sekarang sudah mulai bus-bus apa? Mulai bus-bus buat kantor, buat seragam kayak gitu. Seragam kantor-kantor juga alhamdulillah kemarin juga pernah dimintain order untuk kantor kementerian di Jakarta kayak gitu.
2: Alhamdulillah. Jadi memang sudah ada stakeholder-stakeholder yang mengenal batik Tiffany juga ya Bu ya, alhamdulillah ya.
3: Iya, karena kita terus apa ya promosi terus ya lewat medsos atau apa. Kalau enggak seperti itu mungkin memang sekarang eranya era digital,
2: media sosial ya.
3: Modern, iya. Kalau kita hanya mengandalkan apa kayak secara tradisional kurang ya mas ya, kayak gitu.
2: Baik. Ini tadi awalnya dari mukena ya Bu ya, yang menarik. Mukena Panjenengan penasaran begitu, apakah ketika mukena nanti tidak polos hasilnya indah, dan ternyata indah gitu ya, dan bahkan laku di pasaran. Tapi kalau boleh tahu Ibu, karena kan tadi Panjenengan sudah menyebutkan promosi dan lain sebagainya, untuk manajemen awal Panjenengan dulu merintis 2012 itu, sistemnya untuk mengenalkan ke calon pelanggan Panjenengan atau ke teman-teman Panjenengan waktu itu seperti apa awalnya merintis usaha batik Tiffany ini?
3: Ya, waktu itu memang kita digital belum tersentuh secara optimal ya mas.
2: Betul.
3: Jadi waktu itu saya cuman pertama kali itu ada grup-grup sekolah gitu, grup-grup teman-teman gitu. Saya share ke situ. Ternyata di grup teman-teman yang di seluruh luar kota itu ada yang jadi pedagang, ada yang buka toko gitu, macam-macam. Ternyata kan berkembangnya di situ. Terus saya door-to-door ke toko kayak gitu loh mas. Membawa sampel gitu ya, memang ternyata butuh biaya besar ya, kita harus keluar kota kayak
2: ragat
3: gitu
2: kan. Ya Bu ya, ragat ya.
3: Terus ya kita soal kalau ketemu orang kita ngobrol masih butuh apa ini ya kayak gitu. Akhirnya ya gitu caranya, seperti itu mas, caranya benar-benar apa ya, masih okay. Kan orang bilang masih tradisional ya. Itu dulu kan belum ada yang namanya kayak sekarang ini ya.
2: Sekarang ada yang namanya TikTok, Instagram, Facebook, macam-macam. Zaman dulu belum booming. Jadi emang metodenya masih tradisional dan memang harus banting tulang dulu, istilahnya begitu ya.
3: Banting tulang dulu.
2: Oke, baik. Dan ini penasaran juga Fahri, terkait dengan nama batik Tiffany, Ibu mungkin bisa disampaikan. Kenapa kok waktu itu milihnya batik Tiffany, dan sudah sejak kapan nama Tiffany ini dipakai untuk produknya Bu Susi?
3: Tiffany sebenarnya dua nama anak saya mas.
2: Gabungan dua nama.
3: Iya, gabungan. Tadinya itu namanya cuman Ativa Batik, anak saya nomor satu. Gitu kan. Setelah anak yang kedua itu agak besar, kok bilang, mah kok namanya cuma satu aja, kakak aja, kok aku gak ada namanya, kayak gitu.
2: Nembung ya Bu ya.
3: Iya, dia mungkin sudah besar agak protes gitu ya, oh ya ya apa ya, akhirnya kan yang kedua itu namanya Arya Gani Rajendra gitu kan. Jadi aku bilang, yaudah kasih Tiffany, Tifa itu kan Ativa itu biasa panggil Tifa kan ya. Tifa Arya Gani, berarti
2: Gani,
3: cari belakang-belakangnya, akhirnya ketemu dengan Tiffany gitu mas.
2: Oke, batik Tiffany itu dari kapan Bu Panjenengan akhirnya memakai nama batik Tiffany ini? 2000?
3: Dari tahun, sekitar tahun 2018-an ya mas.
2: Sebelum COVID itu ya Bu ya, 2018 COVID, ya. Oke, baik. Dan ini ngomong-ngomong soal COVID juga Ibu, waktu itu gimana? Bisa diceritakan mungkin sedikit, adakah gejolak tentunya di usaha Panjenengan gitu ya? Mengingat kita kan semua serba pembatasan atau justru malah jadi boomingnya batik Tiffany ini di masa-masa COVID itu justru karena penjualan yang serba online itu. Waktu itu gimana Bu kondisinya?
3: Iya Mas, waktu itu memang orang datang aja susah ya mas ya.
2: Betul.
3: Takut gitu kan, ketemu sama orang juga takut. Akhirnya apa mas, saya lebih apa namanya, lebih banyak yang di daster itu, orang kan pada butuh cuman gak bisa, akhirnya kita paket sering apa namanya kirim. Waktu itu mulai kirim apa namanya,
2: pakai ekspedisi
3: mulai,
2: gitu ya Bu
3: mulai
2: ya,
3: jalan. Ya ekspedisi mulai jalan kayak gitu mas.
2: Ya
3: ada pengaruh tapi sih nggak begitu bangun banget karena mereka juga butuh buat ini ya, kebutuhan juga tuh
2: yang lagi. Lain-lain begitu ya Bu ya.
3: Maksudnya gitu.
2: Intinya emang serba terbatas dan waktu itu dari Bu Susi mulai mengenal yang namanya ekspedisi begitu ya Bu ya, mulai memakai jasa kirim untuk ke daerah-daerah yang bahkan di luar Semarang begitu. Baik, ini untuk sekedar pengenalan dulu Bu Susi, nanti kita akan sambung lagi di segmen yang kedua. Tentunya akan saya arahkan nanti ke perspektif Panjenengan terkait batik ini ya, apalagi usaha batik sekarang ada yang versi harus pakem begini, begini, begini, tapi ada juga yang versi kita harus dinamis dan adaptif mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nanti kita akan sambung di segmen berikutnya Bu Susi, sembari kita beri kesempatan juga untuk sahabat Bu

Nusantara sangat kaya akan motif-motif dengan ciri khasnya masing-masing. Melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia adalah hal yang sangat penting, terutama batik motif kuno peninggalan leluhur kita. Di dalam motif-motif batik mengandung makna filosofi yang tinggi. Seperti motif batik Sido Mukti.

yang mengandung makna kehidupan yang bahagia dan berkecukupan. Motif batik Sidomulyo mengandung makna filosofi kehidupan yang bahagia dan rejeki melimpah. Makna yang lebih dalam lagi dimaknai sebagai doa dengan harapan agar pemakainya mendapatkan berkah dari penciptanya.

0: pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Masih bersama dalam acara Prigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang Sahabat Budaya dengan tema atau topiknya adalah apakah batik harus berubah untuk bertahan. Nah, ini masih bersama Ibu Susi Kartika Wati juga dari Batik Tiffany ya. Bu Susi masih tersambung bersama kami, nggih?
2: Nggih, masih, Mas.
1: Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kembali Bu Susi obrolan kita. Di awal tadi sudah mengenal sedikit banyak begitu ya tentang perjalanan Bu Susi yang ternyata ini mulai dari tahun 2012 ya, Bu ya. Sudah cukup lama juga. Dan awalnya dari mukena terus sampai sekarang berkembang ya, ada daster, ada blus dan lain sebagainya. Bahkan seragam dari berbagai instansi juga pernah panjenengan buat begitu. Terkait dengan tema Bu Susi ya, apakah batik harus berubah untuk bertahan? Ini mungkin bisa dielaborasikan Bu Susi dari perspektif panjenengan yang sudah hitungannya belasan tahun ini ya berusaha di dunia batik, atau mungkin jika dihitung dari pada saat panjenengan belajar membatik sudah lebih lama lagi. Ini untuk menjawab pertanyaan daripada tema kita dari kacamata Bu Susi bagaimana? Monggo bisa dijelaskan Bu Susi.
2: Nggih, matur nuwun. Ya, karena gini Mas ya, batik itu sekarang jadi tantangan ya, karena di era modern seperti ini banyak sekali
1: fashion kayak baru bermunculan ya Bu ya.
2: Terus motif-motif yang lebih kekinian, apalagi sekarang itu banyak kain-kain tekstil yang masuk ya, yang motifnya tuh lebih, mungkin lebih sederhana dan simpel yang diseminati sama kaum-kaum Gen Z sekarang ya Mas ya. Nah itu, makanya kalau ini kita nggak berubah, apa sih yang harus kita berikan ke konsumen biar tetap batik kita tuh fashionable, tapi mereka tetap tidak meninggalkan tradisionalnya gitu loh Mas. Ya, makanya kita harus berupaya dan memberikan inovasi terus untuk memberikan nilai lebih dari pada batik tradisional ini.
1: Baik, jadi emang untuk era sekarang ini tadi yang menarik panjenengan sebutkan untuk Gen Z ini sukanya yang lebih simpel gitu ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Dari segi desainnya. Kalau dari batik Tiffany sendiri adaptasi yang sudah dilakukan, karena kan tadi sudah dijelaskan beberapa untuk mukena ada yang encim begitu ya motifnya dan sebagainya. Menghadapi permintaan dari generasi-generasi yang lebih muda ini yang sudah dilakukan oleh Bu Susi apa saja? Bisa disampaikan juga mungkin Ibu?
2: Saya lebih ada inovasi ke motif Mas. Perubahan motif ya, motifnya mungkin seperti motif yang lagi tren apa kayak gitu Mas. Misalnya kok ini motif yang apa yang bikin di mata anak-anak Gen Z itu masih bisa dipakai dan simple gitu Mas. Tapi tidak meninggalkan kesan tradisional tadi, misalnya motif-motif yang pakem kayak gitu. Misalnya walaupun saya ada motif bunga atau motif sekarang misalnya apa polkadot gitu ya. Karena kan banyak motif-motif polkadot yang anak-anak itu yang anak-anak muda suka. Tapi
1: yang
2: di situ tetap saya kasih aksen-aksen ya, motif-motif yang misalnya saya tambah kayak motif-motif yang apa ya, motif-motif yang tradisional gitu Mas.
1: Jadi emang ada kombinasi. Gitu,
2: tetap, tapi dari dengan proses tetap proses pakai proses malam ya. Dengan pakai cap atau pakai canting kayak gitu Mas.
1: Baik.
2: Jadi kan kesan tradisionalnya masih ada kayak gitu.
1: Karena untuk anak muda zaman sekarang dari apa yang Fahri lihat juga di teman-teman Fahri di lapangan begitu ya Bu ya, mereka kadang suka istilahnya mix and match. Jadi ada yang unsur batiknya tapi dikombinasikan dengan misal jeans begitu atau mungkin pakaian yang lain begitu ya.
2: Ya itu cocok sekali Mas, saya juga bikin vest nih sekarang, merambah ke vest. Anak-anak muda kan sekarang lagi suka vest ya.
1: Pakai vest, ya, pakai rompi.
2: Ada motif parang, motif kaung, motif apalah yang motif kayak megamendung saya pakai juga, cuman saya motif dengan kain polos seperti misal kain jeans kayak gitu, atau kain-kain yang tekstil sekarang ya kayak apa namanya itu ya yang polos-polos gitu loh Mas, jadi tidak monoton semua batik semua. Mungkin kesannya kan lebih apa kalau untuk anak muda sekarang kan nggak suka ya Mas ya.
1: Terlalu sepuh ya. Mungkin ya Bu ya, identik dengan istilah itu.
2: Betul, betul. Itu saya motif juga dengan, ya saya ambil dari kayak lurik Jogja kayak gitu kan. Kalau kita pakai semua lurik, pasti anak-anak muda nggak mau. Karena
1: full
2: apa?
1: Lurik ya, nggak kan mau.
2: Ya, nggak mau pasti. Karena mungkin tadi itu senior, jadi saya nggak mau nyebut tua. Lebih kelihatan.
1: Oke.
2: Okay. Lebih sepuh gitu
1: Yang lebih sepuh begitu.
2: Jadi saya motif dengan batik yang saya punya. Seperti batik tadi yang batik cap atau batik tulis kayak gitu.
1: Jadi emang kesimpulannya sahabat budaya dari apa yang dilakukan di usahanya Bu Susi. Yang namanya adaptasi apalagi terhadap selera. Ya, selera generasi-generasi yang terbaru itu sangat penting untuk dilakukan, begitu ya Bu Susi ya?
2: Betul, pasti. Terus mengenalkan budaya itu biar nggak hilang Mas kepada mereka, pada anak generasi muda sekarang. Bagaimanapun juga batik itu sebagai budaya kita kan, budaya orang Jawa lah ibaratnya gitu Mas ya. Jangan sampai budaya itu hilang sama dengan motif-motif yang ya modern sekarang ini gitu.
1: Jangan sampai kalah
2: saing juga.
1: Apalagi
2: kan sudah diakui dengan UNESCO kan Mas ya.
1: Betul.
2: Jadi diakui bahwa batik itu bukan hanya sebagai kain aja atau baju atau saja, tapi ada nilai filosofinya ya kan Mas, sebagai identitas kan gitu kan.
1: Baik Ji. Jadi jangan sampai kalah saing dengan yang modern ya, tapi dengan cara mengenalkannya ke generasi muda ya sesuai dengan selera mereka. Salah satunya tadi kalau dari batik Tiffany ada yang fast gitu ya, dibikin untuk nantinya bisa styling dengan kain yang polos minimalis begitu supaya nanti bisa tetap
2: dipakai
1: match
2: sama jeans kayak gitu kan. Mix and match ya sekarang
1: mix
2: gitu kan. Kalau kita
1: nih
2: ya, kalau kita egois, egonya kita ayo enggak harus gitu, kita enggak bisa berkembang. Saya bilang enggak bisa berkembang ini. Sekarang memang eranya sudah berubah gitu kan Mas ya.
1: Baik, eranya sudah berubah ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong soal batik Tiffany ini Bu, sekarang kita ke produk boleh ya Bu ya? Mungkin lebih dikenalkan
2: boleh,
1: lagi. Inovasi apa saja yang sudah Panjenengan ciptakan sampai sekarang ini Bu, untuk tadi ya dalam hal ini untuk menjawab tantangan zaman, menjawab selera anak-anak muda. Selain vest mungkin bisa disampaikan yang lain lagi Bu jika ada di batik Tiffany ini.
2: Ya kalau produk itu saya sudah bikin ke kayak baju-baju kantor ya. Sekarang kan banyak anak muda yang dan mungkin pada saat-saat tertentu, bulan-bulan tertentu itu harus pakai batik gitu kemas pada hari batik, hari apalagi banyak hari-hari peringatan yang membutuhkan batik kan ya. Nah di situ saya berusaha untuk bagaimana sih saya harus bikin pola desain baju yang kira-kira itu diminati sama anak muda kayak gitu. Kayak itu yang saya kembangkan sekarang ini lagi untuk ke arah apa blus hem kayak gitu. Saya bikin kapel-kapelan juga.
1: Oh, kapel-kapelan juga ya Bu ya.
2: Kapel-kapelan.
1: Ini yang
2: biar tambah romantis gitu ya Mas suami istri.
1: Pasangan muda ini biasanya ya suka kapel-kapelan.
2: Iya, pasangan muda kayak gitu kan. Dengan yang desain-desain yang kekinian kayak gitu Mas.
1: Dengan desain yang kekinian ya, tapi tidak meninggalkan unsur tradisionalnya tentunya ya Bu Susi.
2: Tradisional betul. Sekarang juga saya lagi mau merambah untuk misalnya daster itu kan, memang saya dasternya dari cap juga Mas, kalau yang daster. Nah ini saya lagi mau mencoba daster kapelan sama ibunya, anak-anak yang bisa kapelan gitu ya. Saya ingin menanamkan jiwa apa namanya nilai-nilai tradisional dan budaya kita itu sejak dini Mas, sejak dini sejak anak kecil. Itu saya sedang merambah ke situ Mas, untuk biar anak-anak lebih kecil itu tahu oh ini batik Pekalongan gitu, oh ini namanya motif Parang ini, biar mereka tuh tahu kayak gitu Mas. Mungkin dengan cara seperti itu ya.
1: Jadi selain inovasi bisnis ini Bu Susi juga ada misi ya, misi untuk nantinya bisa sedini mungkin anak-anak muda ini dikenalkan budaya batik begitu ya, atau dalam hal ini ya paling ora iki nganggo sik ngagem batik sik gitu ya. Yang luar biasa tadi ada paket untuk kapelan keluarga ya, ibu sama anaknya, keluarga gitu ya, bahkan yang pasangan muda-muda ini yang suka kapel-kapelan gitu itu disediakan oleh Batik Tiffany. Baik, Bu, sebelum nanti kita jeda, Fari juga penasaran, Panjenengan ini dulu memang belajar membatik sudah lamakah atau bagaimana Bu, kok sampai bisa membuat terobosan ini, membatik yang ini itu, membuat pola dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan sedikit sebelum kita jeda kembali ke lagu, Ibu.
2: Jujur saya itu kalau dibilang ada enggak keturunan yang bikin apa biasanya
1: membatik,
2: kan kayak gitu, membatik ya keturunan. Tidak juga sih Mas, ibu saya dulu pegawai negeri, bapak pegawai negeri, jadi di keluarga saya itu tidak ada yang rambah ke batik gitu Mas. Karena saya tuh hidup di Pekalongan, saya melihat kok banyak sekali sih orang-orang yang pada bikin batik. Saya penasaran seperti apa. Kan paling tidak kalau saya itu produksi, saya bisa juga membantu sumber daya masyarakat yang ada di sekitar saya juga kan Mas ya. Bisa. Iya kan, jadi hiduplah di sekitar lingkungan saya kayak gitu Mas. Okay. Nah, sebenarnya kayak gitu sih sebenarnya Mas. Jadi nggak ada yang
1: spesifik.
2: Ya, tadinya juga punya kepinginan basic. Basic juga nggak ada. Cuman itu aja. Saya pingin kayak apa sih batik itu kayak gitu Mas. Belajar batik itu seperti apa. Sampai saya berusuhan cari orang-orang yang membatik itu kan kalau di Pekalongan itu nggak di kota. Dia ada di pinggir-pinggir utara, Pekalongan utara yang mendekati laut sana itu kan.
1: Yang maestro batiknya itu.
2: Iya.
1: Jadi emang.
2: Jadi kalau memang biar memang Pekalongan kan ciri khasnya batik. Itu kalau ditanya, batiknya Pekalongan batik ya. Jadi saya bisa menjawab. Memang iya, Pekalongan itu adalah produksi batik di sini. Banyakan orang mencari sumber ininya dari batik itu tadi.
1: Mata pencahariannya emang di sana sebagai pembatik begitu ya, perajin batik ini luar biasa. Jadi emang diawali dari karena sebagai orang Pekalongan, Bu Susi itu rasa handar beninya itu luar biasa tinggi. Belajar membatik sampai yang menarik tadi adalah syukur bisa ikut memberdayakan SDM yang ada di sekitar sana begitu ya Bu ya, di tempatnya Bu Susi. Baik, nanti kita akan sambung lagi Bu Susi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Dan untuk sahabat budaya, kami ingatkan, kami sampaikan untuk kumandang adzan ibadah sholat zuhur, ini nanti akan kami putarkan atau kami kumandangkan pada pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Baik Kang Mas Mbayu, sahabat budaya, setelah dikumandangkannya dan ibadah sholat duhur, monggo kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi Kang Mas Mbayu yang memeluk agama Islam. Kita sambung di segmen yang terakhir ini ya, masih bersama Ibu Susi Kartikawati juga dalam acara Prigel Teras UMKM. Apakah batik harus berubah untuk bertahan? Jawabannya tentunya adalah adaptasi gitu ya. Berubah dalam arti tidak meninggalkan secara keseluruhan nilai-nilai tradisionalnya, tapi adaptif ya Bu ya.
3: Baik,
2: adaptif terhadap perkembangan zaman. Terakhir Bu Susi, mungkin ini untuk menutup kebersamaan kita juga karena waktunya sudah mendekati pukul 12 ini ya. Barangkali bisa disampaikan Ibu ke depan gitu ya, sebagai seseorang yang mencintai batik, punya usaha batik juga, belajar batik dan asli Pekalongan. Nah, ini harapan panjenengan gitu ya, dan pesan juga untuk masyarakat terutama di Semarang dan sekitarnya terhadap dunia batik ini, apa sih yang ingin panjenengan sampaikan Ibu? Monggo, mungkin bisa diutarakan.
3: Iya, Mas. Harapan saya sebagai ini ya Mas ya, mungkin saya penerus yang keberapa ya,
2: yang kesekian. Itu ya harus,
3: kesekian. Kita harus harus yang pertama tuh harus mencintai budaya kita sendiri. Itu yang pertama ya, dengan mencintai batik itu adalah salah satu bukti bahwa kita mencintai budaya Indonesia kayak gitu. Dan bangga kita harus bangga Mas, dengan batik itu harus bangga. Makanya batik itu harus ditanamkan mulai dini mungkin dengan busana, dengan dibikin busana atau dibikin apa saja lah Mas. Yang penting kita itu masih punya atau punya jiwa untuk melestarikan budaya kita sendiri kayak gitu. Dan terus berkembang, saya harapan kepada teman-teman semua dan masyarakat luas ya, untuk selalu, walaupun banyak sekali pesaing-pesaing yang datang ya dari luar, tetap itu harus kita upayakan bagaimana caranya kita bisa bersaing di era yang modern seperti ini Mas.
2: Baik.
3: Nggih.
2: Mencintai, bangga, dan tetap harus adaptif supaya nanti bisa terus bersaing ya batik Indonesia, Bu Susi. Luar biasa. Terima kasih Bu Susi atas cerita, atas kisah yang tadi sudah panjenengan sampaikan, pengalaman yang panjenengan sudah bagikan tadi. Semoga apa yang kita bicarakan di siang hari ini dalam acara Prigel ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi baru juga ya untuk sahabat budaya pendengar Prompat era di Semarang. Kami doakan sehat selalu Ibu, sukses untuk batik Tiffany-nya.
3: Bu Susi. Amin, Mas Ternun, Mas. Sudah diundang di RRI.
2: Di lain kesempatan mungkin boleh kita sambung kembali dengan tema atau topik yang berbeda mungkin ya, Bu Susi.
3: Boleh, Mas. Boleh. Baik, Nji. Senang hati.
2: Alhamdulillah, Nji. Untuk siang ini kita akhiri dulu, Bu Susi. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu, Bu Susi.
3: Amin. Sehat selalu juga, Nji, Mas.
2: Amin. Baik, demikian tadi sahabat budaya obrolan Prigel ya, Teras UMKM bersama dengan Ibu Susi Kartikawati, owner dari batik Tiffany ya, terkait dengan apakah batik harus berubah untuk bertahan? Jawabannya adalah harus adaptif begitu ya, harus adaptif, dan kita sebagai masyarakat terutama orang Jawa gitu ya. Ini monggo untuk bisa mencintai batik ya, bangga dengan batik ya, jangan malu untuk mengenakan batik Dan untuk para pelaku usaha batik yang mungkin juga masih merintis, pesan dari Bu Susi adalah tetap semangat ya, adaptif juga supaya nanti tidak kalah saing dengan produk-produk luar. Demikian tadi pendengar sahabat budaya, semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.
1: Perempat Semarang, Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, Menteri Perdagangan atau Mendag Republik Indonesia Budi Santoso meresmikan 7 instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA baru di Pendopo Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Kamis 25 Juni 2026. Peresmian serentak bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana ini bertujuan untuk mendekatkan layanan ekspor kepada para pelaku usaha daerah guna mengoptimalkan tarif preferensi bea masuk di pasar internasional. 7 unit baru tersebut tersebar di wilayah Banyumas, Natuna, Garut, Semarang, Halmahera Utara, Morowali hingga Papua Barat sehingga kini total IPSKA mencapai 103 unit. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Semarang resmi meluncurkan aplikasi elektronik santunan kematian atau e-sankem untuk mempermudah masyarakat mengajukan bantuan secara daring secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Peluncuran inovasi digital ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dalam rangkaian acara penyaluran bantuan sosial bersama Yayasan Al-Fatihah pada Kamis 25 Juni 2026. Selain peresmian aplikasi untuk memangkas birokrasi bagi keluarga duka, kegiatan ini juga diintegrasikan dengan pembagian uang saku, paket sembako, dan buku ikro kepada 1.000 anak yatim piatu dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan sosial warga Kota Semarang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Inggih Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan tansah sesarengan kaliyan Pro 4 RRI Semarang. Ngancik wonten ing acara ingkang salajengipun inggih menika dagelan kanthi irah-irahan utawi lampahan males nyileh tangan. Katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga wilujeng midhangetaken.

0: Yo minten.
1: Ngapa? Ngono kok gembret-gembret.
2: Agene ya nang kono. Dundangket mawok meneng wae.
1: Sedih agekan. Kayak omong ki wegah ki aku. Wong urip kaya le urip kaya mingklik-mingklik ngono lho. Urip kuwi mati ora, urip ora, seneng ya ora.
2: Wih. Wong urip kok kaya ngono ki piye ta?
1: Ha iya kaya-kaya ki aku upama mbiyen kar dilairke ki dikandani sik kowe ki sesuk uripe rekoso aku trimo ora metu aku. Mati bareng karo mbokku tak lakoni. Lha apa gunane nek urip ya mung sedih?
2: Iki kok dadi malah sing dureng-ureng aku. Iki jenenge ngapa e? Hah? Kayak oman jembrunge kaya ngene lah ya ampun.
1: Wegah, pancen wis patang dina ora tak saponi. Mek.
2: Wong omah apik-apik kok ora diresiki, teng jlug gadak apa-apane ratu moto. Wong urip kok kaya ora duwe kekarepan.
1: Stres aku agian. Rasake kahanan. Aku ki gubon ki aku, wong donde bojoke kok do kepeneran. Runtung-runtung. Ngalor ngidul wong loro gandeng-gandengan. Aku nduwe bojo kok liyane blantem ora ono meneh.
2: Aku ya mbiyen salahmu to. Wong karo bapak mbiyen arep dijodhokke karo Kang Ponijo.
1: Aku upama iso.
2: Ha
1: ya kuwi lho lah aku getun. Aku upama dadi karo Kang Ponijo kae wah. Aku mesti timuk-timuk awakku.
2: Kae pinter ngapa-ngapa nang sawah. Pete, sregep, ora tau main, ora tau selingkuh, ora tau ngapa-ngapa nek kae.
1: Tur manut banget
2: nek kae upama dadi bojoku.
1: Wis tenan.
2: Aku kan dhe bojo milih bagus ning
1: aku wis tak senengi kae pinter jahit, le tak senengi.
2: Lah iya.
1: Ha wong sandang aku urung suwe jersih dijahit.
0: Lho Kang, kowe iki durung suwe karo tak jahit bae.
1: Apik le. Ha le apa ya buntet apa tangan urung suwe kok dijahit.
2: Nek kowe kebangetan sampean. Le ngalem kebangetan.
1: Lho omong jar
2: mbiyen. Ora omong jar dijahit ya malah ora kena dinggo.
1: Mbiyen ki sadurunge areng ngepek aku we agak arep ditembung ta karo areng
2: pon
1: kok kae. Le muni sesuk sawah dul desa kandhe sapa ta ngono.
2: Le iya ta kae sawah jembar
1: ngendi
2: sawah ngendi poman ora.
1: Ning ya watu tok sih kulon kae dadi.
2: Ya ora apa-apa.
1: Dijugangi wis kangelan banget anggo ngono apa-apa. Bareng de bojo Mas Suharto Basio kuwi. Awakku jan edian wong kok liyane main ora ana meneh. Kowe ngerti panganggonku ndi saiki gelo?
2: Ah syukur kok. Kandhane ra nggugu karo wong
1: tuwa ya. Aku nyimbang nyilih kalungmu ya nok ya.
2: As, kok njur penak timen arep nyilih iki
1: tinggal nyilih. Tanggahke ning ngono aku men dicolong bojoku men didol.
2: Tinggalane bapak eman-eman kok.
1: Ndek aku
2: tinggalanmu. Tinggalane bapak sing
1: jenenge Doli kakangmu Ipe. Entek.
2: Ana wong
1: blas.
2: Barang-barangnya didol yo emleng wae sampean iki.
1: Gelang kalong menggari kalong keng lho. Sing isih.
2: Wong sedhe ya.
1: Apa-apa ra duwe
2: iki. Omongane dleweran tekan
1: ngene. Anak ra aku ra ngene iki kok ndak edan. Aku mlaku mbak repes ya tak nggo seneng kok. Ngopo ta?
2: Ayo neng sampean sesuk suwe-suwe ya ciloko. Saiki penganggone wis entek.
1: Ngerti-ngerti aku minggat.
2: Kayak sesuk iki omah. Ha iya, omah iki sesuk iki entek-entekane ya mung didol karo Kang Harto Basio kae. Dinggo nginum, nggo selingkuh, dinggo main.
1: Nak selingkuh ora. Ora nak kuwi ora
2: dhewe. Sapa ngerti kok oh sampean ra ngerti kok.
1: Nak kuwi wis sumpah karo aku lan diterima mati kok. Omeng le main kuwi
2: le ra. Wong lanang wis sumpah-sumpah apa? Sumpah nang ngarepe wong wedok nang burine ya sak senenge dhewe kok.
1: Wis ajake kuwi malah sok kulino dapusi
2: kuwi. Lah iya aku bendina dapusi. Mantep lho ngati loro ya. Oh, wong lanang ki aja
1: gagakan lho.
2: Aja sak dipercaya banget-banget. Percaya ya kenal ning ora ngono kuwi carane anek sampean percaya banget-banget karo wong lanang ya kaya ngono kuwi entek-entekane.
1: Aku tang dite nok.
2: Aduh, wong bendina utang-utange wingi dong disauri kok arep utang wae.
1: Karo aku ki sak kringkel lho kowe iki.
2: Sak kringkel nek nang nggon kaya ngene iki ya ora sak kringkel kok njur. Apa kok aku lah kok nglumpuk-nglumpuke tak rewangi prihatin, tak rewangi poso Senin Kemis ya.
1: Aku wing prihatin, aku ki preh banget.
2: Preh banget merga Mas Harto kaya ngono
1: kuwi. Oh iya ta.
2: Saiki ngene wae, Mbak. sampean kuwi ya nek gelem tak kandhani.
1: Apa?
2: Pegatan wae karo Kang Harto.
1: Oh, aku anak njaluk pegetar dipateni.
2: Ah sampean ki nek karo Kang Harto kaya kumantil-kantil kedanan banget. Eh kae iki ngopo ta?
1: Eh, aku iki bojok
2: sampean ki milih
1: ora ngematke nek mesem kok.
2: Oh, mesem om.
1: Untune tenan ora ono. Mergo kebentus bokmu iki. Kowe iki bojoku mbiyen tak rasa gedhe untune wutuh karo saiki kelong siji wah bagus saiki. Kebentus bok aku ya muni bok ora apa-apa kok ta bentus to, Mas.
2: Ayo mulane sampean ya kumantil-kantil om. Biyen ala saiki dadi malah saya bagus kan
1: bareng kelong ilang siji kita sawang malah kono manise. Wis ra jamak-jamak.
2: Asembuh. Sengit jago nek sampean dikandhane malah ngono kuwi.
1: Wong wis tahu aku semua nak panjen kok ngono Mas, aku lunga, terima aku. Pegatan wae ngono. Wah, njaluk pegatan aku tak pateni kowe. Aja Mas bleretke wae aku semene ngono. Tetep arti paten.
2: Nganti kaya Dian wae. Wala nek aku tenan nduwe bojo kaya Kang Harto kae trimo ra nduwe bojo kok. Apa lah kok le
1: wong. Ya nggo lanang-lanang lowong kok nyetrimo ra nduwe bojo. Nduwe
2: bojo kae arep dienggo nyeneng-nyeneng kati kok nduwe bojo nek mong kaya ngapa kaya ngene kae ngapa?
1: Kabejane wong rak dhewe-dhewe. Ana sing nduwe bojo gemati. Numpuk bondo bagus ya, tanpa ya, cacat. Ya,
2: nek kuwi pilihanku nek kuwi.
1: Nah, ngono kuwi yang sajake
2: mergo urip pijan penak pikirane netral ora mikir sapa-sapa, turu tentrem.
1: Sajake mergo netonku kok. Dadi ndek bojo ra netonku to. Aku ora netone wali Kaliwangke. Jemah Kliwon ki.
2: Jemah netonku ku bari Kliwon ki njaluk disajeni.
1: Engko surup bareng ngutune demet-demet kuwi dadi aku duwe bojo ya ra kepeneran.
2: Lho nek kutune nek bareng demet-demet ki sampean malah tiba ngono lho. Tiba ning apa tiba ning dhuwur ngono lho.
1: Hah?
2: Tiba ning dhuwur.
1: Oh ya ora mesti tiba kok ning dhuwur, tiba ya mesti nang ngisor, tiba kok ning dhuwur gandul
2: ngono kok
1: kamu. Ora. Omong kok ora. Mbok omong ki Mbak Yun agak sedih omong kok lera cetro dhewe
2: dalan. Ora. Lho lek nek bareng demet-demet ki kudune kowe ki wani lho karo bojomu.
1: Sopo? Apa nek wani jites kok kon wani? Kok timbang sirah kono sungune? Apa mau kepukul besi ya ora mek tangane ngplok menjoto ngono. Padake karo wedhus njuk ayu wedhus ya sunguku njuk donge loro ngiwat tengen kok ngarembure bathok kaya culah.
2: Ayo nek ora gelem tak kandhane ya karepmu rasakno dhewe. Apa-apane tinggalane wis entek. Ya sesuk tak iki omah iki rak didol karo wis karepmu akar
1: bang. Eh. Wong edian ki orang ngajir tenan teko nggone Mbak Yune kok meng ngandani apa-apa iki mau. Tutang edit raen tok, jarene sugedet kok tutang edit raen tok. Ora ta ya.
3: Kopi ten.
1: Kyaine teko kowe mau.
3: Kopi endi?
1: Kopi ning nggon gelas. Ra ono gulane.
3: Iki.
1: Ora ono gulane kuwi paitan yo, Kang.
3: Goblok tenan kowe iki. Kopi panas iki dilerke ora diler nang meja kuwi ora dikoyo ngene iki. Apa aku kan dilati meja?
1: Lah mengko ora adem nek ora tak ler nggo meja kuwi nek kowe garek nyucro.
3: Apa kowe ngono
1: kuwi? Kowe njuk mengkurep nang mejane kuwi tok cucro prak ya wis
3: seger meja kene ngono. Karo wedang kopi iki.
1: Mbok ora bengak-bengok. Entut. Apa kowe? Omah apa wong ora cetok kok.
3: Udut.
1: Mbok ya sing cetok. Wong krungu mung entut, ngono rumah aku entut.
3: Ndi udut endi?
1: Kok dhisik ya Kang aduh. Jane dien tenan kok. Nah, dluhange.
3: Cangkemmu nganggo loro-loro. Pakai dluhang.
1: Anak mbakone ora duwe.
3: Iki udutku sing ngesak ora isih to.
1: Sakmu ki ndi?
3: Piye kuwi lho sak sing tak cendelke kuwi lho.
1: Waduh, tak kome Kang.
3: Wis ora kok karek rongler kok malah. Jurakmu ngrokok apa iki?
1: Baneng ember kae.
3: Pokon linting rambutmu.
1: Ah ya ora ngono. Kayak rambuté ki ana artok linting, rambuté mek loro
3: kok tok. Loro wong lanang tangi turu ki ana wedang kopi. Udut. Tanpa ana apa-apa gusis. Blendis. Wong wedok piye to kowe iki?
1: Kowe iki klaru nak blendis iki.
3: Nek
1: entek iki gusis bener nak blendis iki ora entek.
3: Lah ya ora ana apa-apane krak blendis. Meja ya ming wedang di lar nang meja kok di suntak nang meja iki Wah, jan kepiye kowe iki? Wis teh-teh kene.
1: Hah?
3: Teh.
1: Jangan nyai. Nyamanga.
3: Ki sik. Kepiye iki?
1: Iki ki memang apa tak
3: bi. Ya aja dicangar ngene iki, aduh iki cangkemmu kok aja.
1: Iki mangan tak bi teh njuk jarange tak curke ngono lho.
3: Ngger dibubuti ngono nek dijarangi. Reko-reko bae lho. Ya dicang dhisik ora ngono kuwi.
1: Sik.
3: Wong bedok kok nek mandang gawe kudu.
1: Ya. Ya wis mung-mung-mung dombe.
3: Ya ben rada adem sithik.
1: Ora iki kok segernya.
3: Iki ki panas ya ning tanganku kok ya ngene kok kowe iki kepiye to?
1: Wong sing ngrasake panas to.
3: Cawane kae. Cawan.
1: Ya iki piring sing gedhe tangan min cilik.
3: Wis kono dikake ngono piring kono. Damoni sik.
1: Ora duwe lambe apa piye min damoni kok ndamokke bojone.
3: Malah aku kira ya urung sikatan.
1: Nek tak damone kena adem tak ombe dhewe neh tak piye.
3: Ya dicipi sik panas apa ora kira-kira dombe bojone iki manget-manget ngono lho ora kok wes. Waton. Waduh.
1: Wes.
3: Wah nek ana udute. Ya kesan-kesan kuwi tak lintinge meneh.
1: Ya.
3: Sing ya sing isih rada dawa to.
1: Iki meng garek poke iki ra.
3: Kuwi iki filter sing dilinting apane?
1: Lah ya kuwi kok malah
3: nang.
1: Engko nek disemet aja brengot lambemu.
3: Kuwi iki ngarep nyelakake aku wae kok an. Kuwi sing kuwi.
1: Nah.
3: Untuk filter kuwi.
1: Nah, wis iki filter iki di linting.
3: Lah ngurupke nganggo apa?
1: Disemet malah njuk
3: bae. Lah ngurupke nganggo apa?
1: Arep nganggo apa?
3: Lah ya mesti nganggo rek to.
1: Apa reke wis entek kok.
3: Lah goleke rek kok.
1: Nya, iki kayu iki bae iki ana malah nek glonya.
3: Ku mah nggo won.
1: Sogokke kowe.
3: Kok malah nggo woncor kaya ngono iki
1: piye kowe. Iki kaya ngono yo metu.
3: Ya ora ini gebrongot nek.
1: Malah apa?
3: Mau biar mau biar kaya ngono. Kuwi nganggo dimik-dimik sing bekas kuwi.
1: Nya. Wis. Ini opo ta mung kongkon
3: wae. Sing bengok-bengok mau sapa?
1: Sapa?
3: Sing bengok-bengok mau sapa?
1: Adikku.
3: Oh. Dilal.
1: Heeh.
3: Gak edit.
1: Apa tak utangi wae entuk kok.
3: Lah nganggo pengangan to?
1: Kecil banget ya saiki.
3: Lah ya nganggo pengangan.
1: Wiwi aku e. Syukur pengangan mentak ta. Lho nek wis utuh
3: ning. Nganggo pengangan to rakan yan. Ayo. Kon ninggal disile. Tak nggone.
1: Lah ya nek ra entuk njuk ngopo? Wong ya arep
3: iso ki
1: tek aku sesuk ku ki arep nyumbang
3: arep tak nggo paitan kok sore ki lho.
1: Kuwi kok ora mutu to.
3: Ora mutu.
1: Wong main ra tau menang kok ora kapok-kapok to, Mas.
3: Kowe ki ha nek menang ra ya tak keke kowe to.
1: Lah ning kapan kowe ngene wong kuwi njaluk terus sih.
3: Gek ben kae tak nehi ora kowe. Gek ben kae tak nehi ora.
1: Alah. Kowe ki ngenehi 4000 aja njaluk selawe kok.
3: Selawe ra tak nggo paitan to.
1: Paitan ki nek ora badhe wong nyatane kok ora nggo mulih.
3: Selawe njur bali 4000 ki ra wis badhe 20000 to. Lek mung ngetong ki piye kowe iki?
1: Oh goblok.
3: Kowe iki ngekeki paitan selawe 1000.
1: Heeh.
3: Tak kekeki kowe 4000. Ra aku 20000. Ra aku badhe 20000 to.
1: Aku wis to sing badhe.
3: Aku mau ngomong piye? Badhe ora?
1: Mbuh.
3: Perkara sing badhe aku karo kowe iki ra kudu urusanmu, sing penting kan badhe.
1: Sapa lunga.
3: Saiki ngene. Iki aku sore iki ana tantangan. Ana tantangan
1: aku. Mbok melu ra entuk hadiah to?
3: Hadiah-hadiah piye?
1: Tantangan ki ra biasane nek melu hadiah to. Kok nyemplung ning banyu pirang jam ngono berangkat to?
3: Ah nek kae tantangan. Tantangan main.
1: Parane tantangan sik
3: engko. No, iki sesuk. Sesuk kene iki sing kurang separo kae. Tegele diteruske. Oh ngono. Tak gitu terus ke.
1: Diceko ngendi?
3: Nek menang main kuwi.
1: Nek.
3: Nek kok suruh ki mesti menang. Iki naga dinane aku engko kudu madhep. Ngulon.
1: Ngono mah naga nyaplok kowe.
3: Ya ora kok kuwi.
1: Aku naga dina
3: mah nggo petung. Kowe iki dikandani wong lanang kok kaya ngono. Mula ngene. Aku golekno paitan. Engko sore iki tak ngene metukke. Sing bos-bos sing dite gede-gede kuwi ngono.
1: Wis tak ombe mau esuk wis entek e.
3: Apa?
1: Paitan to? Aku lungguh pokoke wingi sore mau esuk sak gelas tak ombe.
3: Aja macem-macem lho kowe. Kowe njaluk ora sanggulan ngono apa? Nek jagonge ora sah sanggulan kowe.
0: Kowe iki lha omong piye, Jek?
3: Golekno paitan.
0: Wis tak ombe esuk mau.
3: Kudu paitan putra wali.
0: Ha opo?
3: Duit.
0: Nah.
3: Duit.
0: Lah nyontong ki ayo sing genah.
3: Oh. Kok ngono kuwi? Urus kok ngono kuwi. Wong wedok kok nyontong-nyontong ke.

0: nesu, oh tenang.
1: Aku nembung sudah ra entuk. Adikku muni ra entuk nak minggu main. Aku melakukan pegat ya karo sampean.
0: BPKB. BPKB ndi BPKB?
1: Motore wis ra duwe kok BPKB.
0: Tapi ini kan
1: wis tak dol kok BPKB.
0: Ini lah BPKB ini sih neng omah.
1: Golek ya, dikit. Ya ana ana wong nuntut motor kok gelem tanpa BPKB.
0: Rayu
1: ayo wis tak katut kek.
0: Ini iki ra disemayani dhisik ngono lho. BPKB ini keri ngono.
1: War penipuan kowe.
0: Penipuan piye to kowe iki?
1: Ya ora gelem sing nuku kok ngawur wae.
0: Ra ya dirembuki nek gelem barang ra ya isine nang tanganmu to.
1: Ora omong karo wong
0: iki. Sertifikat, sertifikat. Sertifikate iki omah iki ndi?
1: Sertifikate omah ngendi omah iki dul kono to surti iki?
0: Iki lho. Mahir iki lho sapa? Mohir. Mohir omah iki lho. Wah,
1: kowe iki sertifikat. Ngarani wae ra iso isane ming main.
0: Apa?
1: Sertifikat.
0: Wis diganti kuwi to saiki.
1: Wis dhisik rusak.
0: Sertifikat. Iki do podo nek ngono karo Mohir kuwi.
1: Kohir.
0: Kohir to. Iki dhisik endi? Endi saiki endi?
1: Sapa?
0: Ya kuwi, cah loro kuwi.
1: Ha cah loro tak titipke ngene simbok kok kok ndak mentok jaluk meneh. Dah.
0: Ya digoleke dhisik sik ra ya kena to kuwi. Cesuk kuwi tikel nyul.
1: Ora ya Kang Jo, aku saiki wis jeli banget ngene dhuwit kowe. Wis entek-entek anakku kuwi.
0: Dikowe rasa
1: ngono. Rasakno sak. Dina iki aku sang nganggo penganggon iki.
0: Ora sang nganggo penganggon, sesuk luwih gedhe luwih akeh. Gelang kalung cuweng. Yuk ditretes.
1: Nak menang.
0: Nah iya.
1: Nak kalah.
0: Nek kalah sesuk ora ya nganggo menang apa ya sakjeke wong main ki kalah terus.
1: Ora ana wong main sugih.
0: Kowe kok wangsulan. Wangsulan ta kowe? Hah? Miwir kowe ya. Hah? Bener kok jiwir iki. Lambemu miwir kowe.
1: Lambe kok dicaneng ki miwir.
0: Oh nek. Ati mbangane aku ngutut kertu ora tau-tau entuk. Ngutut lambe iki tak ngene iki. Wangsulan.
1: Kaya lambe iki demes-demes sok wis lambe rapek kok dicaneng ati dowi.
0: Nangis. Nangis so. Nek nangis saya Allah kok.
1: Allah ya mek.
0: Mek wangsulan men. Iki iki wangsulan kuwi. Wangsulan.
1: Wong
0: sing tulung-tulung kok. Heh. Sapa sing wani kene iki karo aku sapa?
1: Jawar meneh
0: ngono. Ana ngundangno mbiyen pacarmu mbiyen Parijo kae. Ana mrene. Ana arep melu-melu dadi perkara niki diteruske ngono.
1: Wah, aku mau dikandani kon milih Mas Parijo wae.
0: Salahe ra gelem. Heh.
1: Oh, saiki wis kebacot kono ya wis duwe bocah.
0: Saya bunek saiki malah nek karo Parijo kowe.
1: Ora iso.
0: Apa saiki wis dadi abiyasa rambuté putih kabeh kok. Aku ra urung.
1: Putih rame rambuté.
0: Ayo mergane nggo mikir nek sik rambut kok. Heeh. Kene. Goleke dhuwit.
1: Ora duwe.
0: Ora duwe. Ora duwe. Heh, ora duwe kowe muni ora duwe kowe, heh. Sertifikat isono iki ra iso goleke dhuwit kowe, heh. Tak untir tanganmu ngene iki kowe njaluk. Togel tanganmu ngene iki. Heeh. Sing seru, sing seru. Ah, wes, tak kancing. Lawange tak kancing, lawange. Bro, lawange tak kancing. Tak kancing ning kamar.
1: Tolong sama Seneng Jopo.
0: Tak woro-woro karo Seneng Jopo.
1: Tolong.
0: Wis seru.
1: Kak Supri. Sama Seneng Jopo. Kamu ngono
0: undangan gak kamu? Kayak saya agak bunek ya, Yohan. Kemasamu, padang pikirnya, makanya tak jalan itu lo, jur. Iye. Sing seru meneh. Nek iso ki sak kecamatan ki krungu kabeh ngono lho.
1: Lara banget kok.
0: Sing bebek kok malah aku ya. Wes. Kene.
1: Lara tenan kok.
0: Nek kaca mripatmu ki payu pira didal?
1: Apa?
0: Kaca mripat.
1: Apa iki mesti siji kacane?
0: Ini sing cibolong to.
1: Siji bolong. Oh sing siji wis pecah wingi iki. Tanggo yo ming ora siji mataku kok sing siji ra weru mergo bolong kok. Anu tak ngku tak dol yo ra payu.
0: Ya wis piye carane iso golek dhek.
1: Ora iso.
0: Omah iki didol. Wis kowe ra iso golek tenan. Iki kok pangkal tenan kok jaluk sertifikate iki wae. Tak golekne dhewe-dhewe nek kowe ora iso.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Wah,
0: ayo. Nangis aku nangis. Loh, weh malah minggat. malah minggat, malah lunga kowe. Oh iya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Sinar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo bersama dengan Forkopimda Kabupaten Sukoharjo membagikan 1.000 pasang sepatu sekolah gratis kepada para pelajar SMA SMK se-Kabupaten Sukoharjo di Mapolres Sukoharjo pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini dirangkaikan dengan deklarasi Kamtibmas bersama generasi muda guna menanamkan nilai tanggung jawab sosial sejak dini. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM yang sebelumnya juga diwujudkan melalui pelatihan Artificial Intelligence atau AI bagi 3.019 pelajar. Beralih ke informasi lainnya, Polres Sukoharjo menggelar lomba adzan bagi perwakilan pelajar dari 12 kecamatan di Masjid Al-Wali Polres Sukoharjo pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 ini dihadiri langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo beserta jajarannya. Selain menjadi ajang kompetisi, lomba ini juga bertujuan untuk membina karakter religius generasi muda sekaligus untuk mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat. Berdasarkan penilaian dewan juri, Izan Abrisan dari Kecamatan Kartosuro berhasil meraih juara 1 diikuti dengan utusan dari Mojolaban dan Weru yang seluruhnya penghargaannya akan diserahkan pada upacara Hari Bayangkara pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: berpisah di teras Sin Carolus, sahabat budaya ya, dari Hetiku Sendang untuk panjenengan semuanya di siang hari ini. Mengawali kebersamaan kita dalam musik informasi ya, keroncong siang ini hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satu tembang yang ya saya kira cocok begitu ya untuk kita nikmati bersama di siang hari ini. Panas tapi kadang kok agak mendung gitu ya, berawan juga. Intinya waktu istirahat paling enak ya kita mendengarkan sajian tembang-tembang yang syahdu begitu ya. Salah satunya ya tadi, berpisah di teras rumah sakit Sin Carolus gitu ya. Kalau gak salah Sin Carolus ya rumah sakit. Gadis berkerudung putih ya perawat terak yang mana toh. Ini yang sudah bergabung di line telepon, kita terima coba. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bersua.
1: Iya, lama sekali.
0: Jadi kita sabar. Ya, saya juga enggak tahu kok. Sekarang saya penyiar mana itu juga enggak tahu. Limang dino kok ora siaran yang perempat ki, aku ora mudeng.
1: Pindah ya.
0: Ya ndak, masih di perempat. Kemarin ada beberapa acara yang harus diikuti, jito pas Senin Kamis, Senin Selasa, itu ada kegiatan lain gitu, di kantor juga tapi bukan di perempat gitu. Jadi siarannya ya kemarin Senin sampai Jumat, siangnya Misel gitu, paginya Mas Andi, malamnya Mas Tono, ya udah berarti gadok itu ganti-gantian. Lagunya apa jenengan?
1: Lagunya dari Hetiku Sendang.
0: Yang apa?
1: Kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya. Hetiku Sendang, ya?
1: Ya. Mas, aku kalau minta lagu di Pro 1 tuh, kalau telepon kan nomor telepon tuh aku nggak punya nomornya, punyanya WA. Yang nomor telepon sudah katakan pengen malam tuh naik minta lagu, daripada nggak bisa tidur pengen itu loh Mas.
0: Ikut ya, ikut gabung ya di Ruang Rindu ya, Pro 1 ya.
1: Iya kan, setiap 12 malam apa jam 9 sampai 12 ada apa?
0: Ada segmennya. Lah pripun, mau dicatat sekarang atau gimana?
1: Iya Bapak, langsung Mas Sari nganu baca aja.
0: Didengerin tapi dicatat gitu ya biar enggak lupa.
1: Betul.
0: Nggih, udah siap belum?
1: Ya, sudah.
0: Nggih, 024.
1: Ya.
0: 8316.
1: Ya, 8316.
0: Nggih, kalau di Pro 1 itu 686.
1: Oh, 686.
0: Nah, nggih, nek Pro 4 kan 661 gitu.
1: Iya. 0824 381
0: 8316 686.
1: Oh, 686.
0: Jadi intinya ya, sama kayak perempat, hanya beda belakangnya tok. Belakangnya 686 gitu.
1: Oh iya iya.
0: Ji.
1: Makasih ya. Ya, salamnya buat semuanya saja. Selamat beraktivitas, selamat mencari kesehatan, semoga kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah limpah barokah.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti aja, belum mau pulang.
0: Onje, yo nanti sore saja gitu. Kecewan.
1: Iya.
0: Ya sudah Anji, terima kasih Bu Dewi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, lagunya tadi Kaulah Segalanya. Boleh nanti kami siapkan dari Hetiku Sendang ya. Pak Sastro Jenggirat, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Fahri. Gimana kabarnya Mas?
0: Insya Allah baik, sehat selalu Pak Sastro, terima kasih.
2: Siang ini bagaimana?
0: Di sekitar RRI cerah berawan, ada berawannya dikit cerah, tapi cerah, panas juga ini ya, di luar.
2: Oh ya. Kalau gitu ya hampir sama lah, di Tuntang juga redup-redup tapi cerah berawan. Mm-hmm.
0: Tetap cerah
2: Mas
0: ya.
2: Mas Fahri, saya mau request lagu, Mas.
0: Lagunya apa?
2: Mungkin lebih baik begini.
0: Was.
2: Menyendiri di sudut kota ini. Apa judulnya itu?
0: Walau hati menangis.
2: Walau hati menangis. Tapi hatiku jih. Tidak menangis.
0: Oh, jih, ya, hanya lagu ceria. Saja, jih.
2: Enggak, itu kok aku kok masak kemen karo Jeng Dewi ki ora duwe HP po ki ya anggonku ki ono HP siji nganggur nek. Lah kaya alamate engko tak transfer Mbak Dewi.
0: Aduh.
2: HP-ku tapi Abel Apis Amerika dikirimi ponakan.
0: Bu Dewi itu sukanya pakai yang seluler Pak Sastro, gitu. Oh, kalau WhatsApp toh. Ndak berkenan beliaunya.
2: Oh, enggak bisa.
0: Ji.
2: Lupa mau pengen duwe anu ya. Gelem,
0: karena lebih gelem. Lebih marem kalau via seluler katanya.
2: Oh,
0: PSTN ngaten.
2: Ya sudah. Salam buat Eyang Anggoro, kok lama enggak muncul, kenapa ya?
0: Oh, mboten ngertos menika kirang terang.
2: Oh, mudah-mudahan sehat lah ya.
0: Amin Eyang Anggoro sehat selalu.
2: Selamat berkeroncong ria. Juga buat Mbak Dewi tadi, juga buat Bu Min Kaspanto dan adalah Bapak Pak Misron, Pak Atin Sutrisno, Bupi, Bu Kartika, Eyang Hariwasito, Bu Purnani Nun jauh di sana, Wonogiri, Mbak Yayu, Mbak Anti, dan semua penggemar berat roncong modern perempat RRI Semarang. Selamat menikmati hari weekend sambil mendengarkan roncong. Buat Mas Fahri, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Rezekinya lancar, berkah barokah.
0: Amin, terima amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Sehat selalu juga untuk Pak Sastro Jenggirat ya. Rezekinya juga lancar, berkah barokah. Di line telepon. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro menika Bu Yanti.
3: Wah, cuacanipun cerah, Mas Fahri, hadap Bojonegoro.
0: Wah, nggih kompak. Semarang ugi cerah nggih bentar gitu. Nggih.
3: Jadi request lagu, Mas Fahri.
0: Lagunipun menapa?
3: Terkenang-kenang.
0: Terkenang.
3: Kenang.
0: Nun sewu Bu Yanti saderengipun nggih wonten. Menika kok radi kersak-kersak menapa wonten caket iki pasangin menapa dos pundi jenengan?
3: Mboten iku Mas Fahri, dalem teh ruangan tamu.
0: Nggih. Kok swantenipun kados wonten kersak-kresek walah. Nggih.
3: Mboten wonten apa-apa
0: nggih anake.
3: Ruangan tamu dalem.
0: Oh nggih, sampun. Nah, menika sampun normal menika, radi normal.
3: Assalamualaikum, doke mawon ya Mas Fahri, Bapak Ibu-ibu sehat-sehat.
0: Ji, amin.
3: Kagem Mas Fahri, sehat-sehat selalu, semangat bahagia, sejahtera rezekine pun berkah lancar ya Mas Fahri nggih, barokah. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jan, ini yang saya rindukan dengan siarannya Perempat gitu ya. Pendengarnya itu pasti selalu memanjatkan doa, doa-doa terbaik ya untuk sesama pendengar gitu ya. Ya untuk penyiarnya, sing pancen kudu didongake tenan, muga-muga sehat selalu. Amin, terima kasih Bu Yanti juga sehat selalu. Nanti terkenang-kenang kami siapkan yang versi keroncong beat mungkin ya, Mus Mulyadi nanti coba kita dengarkan di siang ini. Ada atensi masuk dari Bu Jakiman ini. Halo, selamat siang Bu.
4: Selamat siang Mas Fahri.
0: Inji.
4: Lagu.
0: Kenapa?
4: Lagu ini pun gereja tua.
0: Gereja tua, jih, siap.
4: Salamipun kagum sedaya kemawon, pendengar Perempat. Paling sehat. Kagum Mas Fahri yang masih bertugas, diparingi sehat selalu, rezeki yang barokah, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semanten ugi Bu Jakiman gitu. Tansah sehat, tansah bahagia ya. Selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu. dan tentunya selalu setia dengan Perempat Semarang juga begitu ya, yang di Ngalian luar biasa. Terima kasih doa-doa baiknya Bu Jakiman. Lagunya Gereja Tua nanti kami siapkan untuk sahabat budaya yang sudah mengirimkan atensinya di pesan WhatsApp ini, nanti kami bacakan satu persatu ya. Sekarang kita ke tembang dulu sahabat budaya, kembali ke Hetiku Sendang ini ya. Kaulah segalanya, kita nikmati bersama.

tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya yang berbentuk kerucut. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, nasi putih, dan nasi uduk. Falsafah tumpeng berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi yang dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi. Macam-macam tumpeng, yakni tumpeng robyong, tumpeng yang biasa disajikan saat upacara siraman, tumpeng putih. Warna putih pada nasi menggambarkan kesucian adat Jawa. Tumpeng nasi kuning. Warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur.

0: Terkenang-kenang ya sahabat budaya untuk Anda semuanya yang di siang hari ini masih bersama Perempat RRI Semarang ya. Bu Yanti yang di Bojonegoro semoga masih bersama Perempat juga ya. Lagunya sudah kita putarkan via telepon. Ada yang sudah bergabung, siapa di sana? Selamat siang.
1: Siang Ugi, Mas Fahri.
0: Siang Pak Abdul.
1: Wonten pun Abdul Ngopur.
0: Injih.
1: Modern pop. Menawi modern kula badhe nyuwun cekar judulipun apa? Sungai Musi andane Lydia.
0: Nganu sebiduk di Sungai Musi gitu. Betul. Sekarang ini sarwa betul. Jadi siap boleh dia nanti tak putar.
1: Kalau badi nyuwun wakil sekedik badi atur salam.
0: Kagem sinten.
1: Betul atur atau
0: betul. Wah, mpun.
1: Kagem Bopo Bagyo Tinjomoyo. Lajeng wonten Bopo Bagyono. Bopo Tukeng. Bopo Misrun Sambangan. Ugi Bopo Suwarno. Bopo Supri. Bukan kesupen. Simbok gombel enggak nembe
0: menapa
1: mirengaken rupiah ditambah ya radio Mas.
0: Oh ngaten nggih.
1: Radione rada error.
0: Matur
1: sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya Sebiduk di Sungai Musi ya. Nanti kami siapkan untuk Pak Abdul, Bu Lydia sekalian. Bu Tarto, selamat siang.
2: Selamat.
0: Nggih. Kok suaranya putus-putus ini ya Bu Tarto ya? Halo.
2: Putus-putus. Aku style kayak halo.
0: Nggih. Sampun.
2: Aku rancang pertemuan.
0: Waduh, lagi. Siap dipuntenggo sekaripun. Walah ini kok tadi suaranya putus-putus ya, apakah karena jaringan atau bagaimana ini? Bu Tarto sehat selalu ya, nanti lagunya kami siapkan. Pertemuan mungkin dia. Bu Yuni Papandayan, selamat siang anak lanang. Ibu gabung ya, buat semua pendengar keroncong salam sehat. Minta lagunya Kus Plus, judulnya Bujangan. Waduh lah, bujangannya ndak, belum ada ini sepertinya ya. Kus Plus. Eyang Heri, selamat siang. Eyang Heri Wasito,
3: selamat siang Nak Fahri. Lama tidak terdengar ya
0: Eyang Heri ya. Terakhir kemarin siaran di program sebelah ini ya.
3: Bisa. Selamat bertugas, selalu sehat, ceria, dan bahagia.
0: Amin, Ji.
3: Eyang mau minta lagu.
0: Apa lagunya?
3: Judulnya Untuk Sebuah Nama. Bisa?
0: Untuk Sebuah Nama. Bisa, nanti kami siapkan, Eyang, ditunggu.
3: Salamnya buat semua ibu-ibu dan Bapak Sastro Jenggirat yang tadi memberi salam saya. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati lagu-lagunya. Terima kasih.
0: Sami-sami. Yang Heri yang di Kota Lama ini ya. Terima kasih atensinya. Lagunya nanti kami siapkan ya. Tadi apa lagunya? Untuk Sebuah Nama. Boleh nanti kita siapkan bersama ya. Bu Arti yang di Genuk ini juga hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mas Fahri. Dari Bu Arti minta tembang Kau Selalu di Hatiku ya. Kau Selalu di Hatiku. Matur nuwun Mas Fahri. Pokoknya selamat tugas, sehat selalu, bahagia, ceria, smile gitu. Smile itu artinya tersenyum gitu. Senyum. Semangat dan rezekinya berlimpah barokah. Amin. Salamnya buat Bu Titin ya, ada juga buat Bu Yuni. Terus ada siapa lagi? Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro. Pokoknya selamat siang, selamat beraktivitas, nggih. Siap. Nanti kami siapkan coba ya, semoga waktunya mencukupi. Ini kita kembali ke Tembang dulu, sahabat budaya, Gereja Tua ya. Gereja Tua yang versinya Didi Kempot. Ini untuk panjenengan semuanya saja, masih dalam kebersamaan Perompak Semarang, keroncong siang ini ya, monggo.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Satu tembang dari Dian Bisesa, sahabat budaya untuk sebuah nama ya, menutup kebersamaan kita di Perempat Semarang Musik Informasi Keroncong Siang ya, siang hari ini. Mari kangen, nanti tentunya akan kami hadirkan kembali mulai pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan sajian atau suguhan gending-gending bonangan yang sudah kami siapkan juga untuk menemani waktu siang jelang sore panjenengan semuanya. Tetap bersama kami Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo resmi memulai pembangunan proyek Pusat Jajan Serba Ada atau Pujasera senilai 180 hari kalender di kawasan Alun-Alun Satya Negara pada Kamis 25 Juni 2026. Proyek Penataan Pedagang Kaki Lima atau PKL ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Etik Suryani guna meningkatkan estetika, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas kota. Adapun fasilitas kuliner terpadu satu lantai dibangun di atas lahan seluas 4.052 meter persegi. Proyek yang dikerjakan oleh CV Bandung Bondowoso tersebut menyediakan 54 shelter serta 50 tempat oproan yang siap menampung 153 PKL dan ditargetkan rampung pada tanggal 18 Desember 2026 mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi meluncurkan logo, maskot, dan tema Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah pada Kamis 25 Juni 2026. Peluncuran ini menandai kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah festival Al-Quran terbesar di Kota Semarang pada 11 hingga 20 September 2026. Kompetisi ini mengusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Logo acara berbentuk gunungan wayang khas Semarang, sementara maskotnya dinamai Sakur atau Sahabat Quran. Selain festival religi yang menghadirkan pakar internasional, ajang Pesta Rakyat ini nantinya akan dipadukan dengan pameran UMKM, job fair, dan seni budaya guna mendongkrak perekonomian daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu. Minimal KW Super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri. Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI

0: visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno, alhamdulillah menika mau nyuwun pangapunten mbok pilih sak kleraman kalau mau gandul Jakarta rumiyin. Awit nalikanipun sasampun nipun menapa kalau mau kabar berita menika badhe ngaturi gending-gending bonangan kok malah dereng saged utawi mboten saged kaputer nalika semanten. Kalau mau gandul Jakarta rumiyin lajeng menika sampun saged malih gitu. Insyaallah menika mangke ugi gancar lancar gitu. Bismillah kemawon Kang Mas Bayu saengga saged miyarsaken pasugatan gending-gending bonangan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang menika. Ijih, Mari Kangen badhe ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan saperangan gendingipun menika sampun karantam Kang Mas Bayu sampun karantam samapta badhe katuraken wonten ing acara menapa mereka Mari Kangen siang punika ingkang badhe murwakane utawi miwiti pasugatan gending-gending bonangan menika wonten pasugatan tukung gending ketuk papat minggah wolu laras belok padat barang kula bali pasugatan tukung gending ketuk papat minggah wolu laras peluk padet barang sumangga menika dipunaturaken dening karawitan RRI Surakarta.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Sahabat Budaya, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Batang menggelar kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Jawa Tengah 2026 di Hutan Kota Raja Wali atau HKR Batang yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Ajang penjaringan atlet nasional yang dibuka oleh Wakil Bupati Batang, Suyono, diikuti oleh 303 atlet dari berbagai kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ketua Harian FPTI Batang, Afif Rianto, menjelaskan kompetisi ini memperebutkan 16 nomor perlombaan kategori speed dan lead dari usia 7 tahun hingga senior. Hasil kejuaraan menjadi dasar pemeringkatan menuju kejuaraan nasional atau kejurnas dan diharapkan mampu melahirkan bibit unggul baru berintegritas yang dapat mengikuti jejak atlet dunia kebanggaan dari Batang, Khatibin. Beralih ke informasi lainnya, Panitia Buka Luwur Sunan Kudus membagikan lebih dari 34.000 bungkus nasi uyah asem kepada masyarakat di Kompleks Menara dan Makam Sunan Kudus, Kabupaten Kudus pada Kamis 25 Juni 2026. Juru bicara panitia, Deni Nur Hakim, menjelaskan bahwa acara tersebut termasuk pada tradisi tahunan setiap 10 Muharram dan pada tahun ini 1448 Hijriah untuk menandai pergantian kelambu makam atau misalnya penggantian kelambu makam Sunan Kudus sekaligus menjadi simbol gotong royong warga. Seluruh hidangan diolah dari sedekah masyarakat yang tahun ini terkumpul sebanyak 22 kerbau dan 92 kambing. Menu uyah asem dipilih agar nasi tidak cepat basi saat didistribusikan sejak dini hari ke berbagai wilayah bagi para warga yang antri demi mendapatkan berkah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik ya. Bersua kembali dengan Perempat Semarang dalam acara Prodangdut ya, bersama saya Pakhri Marlian yang sepertinya kok sudah lama sekali orang dangdutan ini kok ya suwe men orang dangdutan kok ya. Tante-tante ini kapan dangdutannya kok orang tekan-tekan dinane. Di Sabtu sore ini bersua kembali akhirnya ya. Monggo yang nanti mau bergabung, yang mau senggol-senggolan, yang mau request lagu ya, dipersilahkan di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp 0811-2777-9914. Yang bergabung via telepon, siapa di sana? Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Iya.
1: Semakin asik Mas Fahri.
0: Semakin sore semakin asik juga Bu Anis yang di Jepara.
1: Habis pulang dari RT-nan, Mas.
0: Habis acara RT-nan.
1: Iya, langsung dengerin Mas Fahri deh.
0: Mas, cepet-cepet
1: pulang.
0: Ya, cepet-cepet pulang supaya nanti bisa dengerin Prodangdut kita.
1: Betul.
0: Gimana?
1: Mau kirim salam ya Mas Ari?
0: Anu lagunya dulu dong, salamnya nanti
1: lagunya
0: habis lagu.
1: Lagunya dulu ya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya aku pengen Jeritan Hati, kalau enggak Tirai Cinta.
0: Jeritan Hati, siap. Nanti tak putarkan ya. Maggie Set ya. Apa Mirnawati?
1: Ya.
0: Manut.
1: Salamnya buat Pak Abdul, Pak Bukhari, Pak Sastro, Mas Gowo, Mr. Owi, Pak Bedio, Bu Arti, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Yanti, Tante En, Bu Daino, Mbak Karyati, dan semuanya aja dari A sampai Z nanti kita kekelamaan. Salam spesial buat Mas Faris. Sehat selalu, jaga kesehatan. Nanti kalau pulang hati-hati Mas Fahri.
0: Inji, amin.
1: Jangan lupa
0: siap.
1: Selalu bahagia dan optimis
0: pokoknya. Amin, Ji, optimis nah, selalu.
1: Terima kasih ya Mas Fahri.
0: Inji,
1: terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Anis yang di Jepara ya, lagunya apa tadi? Jeritan Hati. Nanti kami siapkan coba ya. Yang di Jalan Ngablak, Pak Kabut Prodangdut.
2: Semakin asik pokoknya. Ya Mas, mau membahagiakan yang saya single Mas ya.
0: Sih. Lah anu menapa?
2: Itu Pak Sugeng Dute itu di single biar tersenyum lah itu Pak Bagio yang ayo-ayo di Tejemoyo suka yang ngacung Bagio kali itu Pak Bagio.
0: Nggih. Langsung
2: juga teh jingkrak-jingkrak.
0: Jingkrak-jingkrak selalu.
2: Lah ya Pak Sastro tenang saja itu. Terus Pak Sabto oke, Pak Sabto goyang tuh. Mbak Hano pilih juga selamat bergoyang. Apalagi Tante En tuh, wah.
0: Bibirnya
2: sambil nyapu, ngegal-ngegol.
0: Nah, si bingit-bingan.
2: Ya, Bu itu, Bu Ani sama Bu itu Karyati juga, Bu Daino dan lain-lain yang ada di Jember. Oh, Mr. Owi juga itu, Pak Bukhari.
0: Siap.
2: Pak Bukhari, Pak Kamari Kudus juga itu. Yang lain-lainnya pokoknya tetap selalu berbahagia nyugetnya.
0: Amin.
2: Yang belum disenggol pokoknya nanti biar ikutan Tante En saja.
0: Inci,
2: tetap lagu saya itu Mas ya, Menagih Janji M. Hasyim Mas ya.
0: Menagih Janji M. Hasyim.
2: M. Hasyim. Nah, nanti pantunnya yang baca penyiarnya nanti
0: oh,
2: Mas ya.
0: Di, sudah dikirimkan tapi ya.
2: Sudah masuk begitu.
0: Siap.
2: Pokoknya yang kiran baca pantunnya. Soalnya baru saya belum hafal.
0: Terima
2: kasih, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Yang di Jalan Ngablak ini ya ada Pak Kabut SGG, pantunnya katanya sudah dikirim ya tadi ya. Nanti kami coba bacakan ya. Lagunya apa tadi? Menagih Janji. Nanti kami siapkan coba ya. Yang di line telepon kita langsung angkat, ada siapa di sana? Prodangdut.
3: Prodangdut, semakin asik.
0: Semakin
3: mantap,
0: asik.
3: Mantap, tenang Mas Fahri.
0: Bu Yanti, Bojonegoro.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Prodangdut.
3: Sehat-sehat.
0: Pangestu ini pun sehat selalu, semangat, bahagia, amin. Ceria sore ini.
3: Amin. Di request lagu Mas Fahri.
0: Lagu ini pun apa Bu Yanti?
3: Lagu ini pun Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi.
3: J. nggih. Salamipun nderek Pak Kabut kula wau nggih, kalih Bu Anis. Dalam tambahi Pak Tono Bringin kali Pak Ngatman kali Bu Astri.
0: Injih.
3: Sampun matur nuwun. Kagem Mas Fari, sehat-sehat selalu Mas Fari.
0: Amin.
3: Semangat jih. Bahagia, sejahtera, rezeki pun lancar berkah barokah.
0: Amin.
3: Jangan lupa senyum Mas Fari.
0: Wah, injih senyum optimis. Nah, siap.
3: Amin, amin, Allahumma amin. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Bojonegoro ada Bu Yanti. Ya, lagunya tadi Cinta Sabun Mandi. Nanti tak putarkan ya biar Bu Yanti yang di Bojonegoro juga senyum ini ya, senyum bahagia. Ya toh, senyum lebar, senyum bahagia. Bu Sarbini Gisik Drono kita coba terima dulu ini. Halo Prodangdut.
4: Rondang Dut semakin sore semakin asik Mas Fahri.
0: Makin asik Bu Sarbini.
4: Sugeng sonten Mas Fahri.
0: Sugeng sonten.
4: Pundi pawarto sipo.
0: Pangestu panjenengan sami sehat, semangat bahagia, ceria sore hari ini nggih.
4: Nggih. Badhe nyuwun lagu Mas Fahri.
0: Lagu ni pun?
4: Lagu ini pun Sejuta Luka.
0: Waduh kok mesake Sejuta Luka.
4: Nggih, priye polo.
0: Waduh, atuh sabi manyu rancap mangke Sejuta Luka nggih.
4: Nggih.
0: Mangke kula
4: aturaken. Kagem salam, Mas.
0: Kagem sinten monggo?
4: Nggih, salamipun kagem Pak Abdul Ghafur sak keluarga. So kagem Bu Yanti ingkang wonten Bojonegoro, Mas Bowo ingkang wonten Bojo. Lan kagem sedaya kemawon, Mas. Kersanipun sedaya saged ninggal.
0: Siap.
4: Matur sembahan nuwun Mas Fahri.
0: Sami-sami.
4: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Tansah sehat Bu Sarbini ingkang wonten Gisik Drono. Lagunya tadi Sejuta Luka ya, nanti kami siapkan coba. Ini yang di WhatsApp ada buahnya sekali pesan yang masuk ya, coba kita bacakan. Ini dari yang paling bawah dulu, ini Bu Hasri ya. Prodangdut semakin sore semakin asik, salam sehat bahagia selalu Mas Fahri. Mau minta lagunya Cincin Kepalsuan dari LP Sukesih ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur dan Ibu Laila. Ibu Lydia. Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Sarinem, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Heri Wasito, dan semua pendengar Prodangdut ya. Pokoknya semakin rame semakin asik, selalu diberikan kesehatan untuk semua pendengar. Lagunya Cincin Kepalsuan sahabat budaya dari Elvi Sukesi ya. Di atasnya ada Butik Toyong Alian. Nah ini Prodangdut semakin sore semakin asik Mas Fahri. Dari Butik Toyong Alian hadir ya. Mau salam buat bolo-bolo saja. Ini ada Pak Anom Sugito, Pak Muhammad Jumali, Pak Sabto sekalian istri, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Bu Mugiem, terus siapa lagi? Mbak Isrofia, Mbak Zela Fauzi, lagunya Selendang Biru. Makasih Mas Fahri sudah dibacakan, Ji. Dari Butik Toyo di Ngalian, lagunya Selendang Biru. Nanti kami siapkan satu persatu sahabat budaya. Sekarang kita ke tembang lagi dulu. Tembang lagi saja gitu. Yang sudah kami siapkan ada Cerita Hati untuk panjenengan semuanya. Monggo selamat menikmati sambil goyang tipis-tipis ya, sambil jagongan karo kancane ya keneng gitu. Masak-masak atau mungkin bersih-bersih rumah di sore hari monggo. Nanti lanjut menagih janji dari Hasim ya untuk panjenengan semuanya.

0: Mas, mas, bisa bahasa Inggris gak?
1: Bahasa Inggris? Bisa dikit-dikit. Kenapa, Dik?
0: Itu tulisan di dinding apa ya, Mas? No, no.
1: Oh, itu. Itu bacanya no smoking, dilarang merokok.
0: Loh, Mas ya tahu. Tapi kok itu merokok?
1: Ya kan cuma sebatang aja.
0: Sebatang, tapi asapnya kan kemana-mana. Bikin saya dan teman-teman saya sesak. Sudah ada iklan leher berlubang, masih saja merokok.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia.
3: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Yahut semakin asik sahabat budaya, semakin sore pokoknya semakin Yahut semakin asik ya. Pro 4 RRI Semarang gitu, Pro Dangdutnya semakin asik ya. Cinta sabun mandi sahabat budaya, ada juga menagih janji tadi ya, cerita hati juga sudah kita dengarkan bersama. Ini yang mau bergabung lagi via telepon, ada siapa di sana Bro Dangdut?
1: Bro Dangdut. Semakin santen semakin asik.
0: Semakin sore semakin asik. Gimana?
1: Sugeng santen Mas Fahri.
0: Sugeng santen Pak Abdul.
1: Ya dulu gopur badhe nyuwun tembang.
0: Tembang dangdut menapa?
1: Judulipun Pasangan.
0: Nggih, nanti tak siapkan ya, Pasangan.
1: Atur salam.
0: Kagem
1: Popo Bagio, Popo Pardiono, Popo Sugeng, lajeng Popo Suwarno, ibunipun Bu Sri Papandayan, ugi wonten Ibu Kartika, Mbak Anis, Bu Hasri, Popo Supri, mboten kesuwen Ibu Sarbini.
0: Jis, yeah.
1: Matur sembah nuwun ingkang dereng kula salami benjang-benjang
0: keduman. Heeh, benjang-benjang.
1: Kalih kancane akan disebutke sakake kentosan.
0: Nggih, kuota terbatas gitu.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Abdul yang di Tandang Mijen ya, Gunung Berintik. Ini ada Pasangan, nanti kami siapkan coba ya untuk Pak Abdul. Yang di line telepon WhatsApp ini ada Pak Sastro Jenggirat, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut sore memang semakin
0: asik. Semakin sore semakin asik.
2: Apa
0: ya.
2: Apa kabar Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Tetap sehat,
0: pun.
2: Tetap semangat kan?
0: Nji, tetap semangat.
2: Gimana cuaca sore ini?
0: Masih
2: kita...
0: sama. Masih cerah.
2: Oh, tetap anu ya.
0: Tetap cerah.
2: Oke, malam Minggu harus.
0: Oh, nggih. Malam Minggu malam yang panjang.
2: Saya mau request lagu ya.
0: Apa?
2: Ya dari Imam S. Arifin. Potret.
0: Kenapa?
2: Potret kenangan.
0: Potret kenangan, nggih. Siap.
2: Ya, Imam S. Arifin ya.
0: Nggih, siap.
2: Salamnya buat tadi yang pada on air sudah menyalami saya satu persatunya ya. Matur suwun, salam balik dari moga alami saya diberikan selalu sejahtera, rezekinya lancar berkah dan Allah Subhanahu wa taala segala hal. Mas Fahri, selamat tugas, tetap juga tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya Mbak Anyu milik.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami Pak Sastro Jenggirat ya, lagunya tadi apa iki mau ya? Anu potret kenangan ya, potret kenangan sahabat budaya ya, ora lali wong ya wis dicatet. Potret kenangan Imam S. Arifin sahabat budaya, nanti kami siapkan. Yang di line telepon Bro Dangdut.
3: Semakin asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya pelan sekali
3: selamat
0: ini ya.
3: Sore,
0: Mas. Selamat sore Bu Dewi.
3: Iya. Mau
0: minta lagu apa?
3: Kais dan Layla.
0: Eh?
3: Kais dan Layla.
0: Waduh, diulangi coba.
3: Kais dan Layla.
0: Lagunya siapa itu?
3: Itu dari apa, Adela dari yang duet itu.
0: Nji, lah nek belum ketemu nanti gantinya apa?
3: Belum ketemu tak di Karang Cinta.
0: Karang Cinta malah ketane wis ana nji, nanti Karang Cinta ya. Ya. Nanti kami siapkan.
3: Semua-muanya.
0: Nji.
3: Bapak, Ibu, saudara. Dari semuanya Inji. Yang bisa nyalami Mbak Dewi lagi nggak enak badan.
0: Aduh.
3: Kalanya buat semuanya selamat sore, Inji. Selamat beraktivitas. Buat Mas Fahri, jaga kesehatan.
0: Inji.
3: semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur,
0: amin,
3: diberi rezeki yang berlimpah barokah.
0: Jih, siap, amin.
3: Terima kasih. Kalau pulang
0: nanti
3: hati di jalan.
0: Jih, siap.
3: Sampai di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih, Mas.
0: Jih, Bu Dewi juga sehat selalu.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat pulih, cepat semangat lagi gitu. Lekas sembuh, lekas yus seger meneh awake gitu. Untuk Bu Dewi yang di Mijen PSB ya, semoga tidak enak badannya ini tidak berlarut-larut. Nah, ini ya supaya nanti bisa bahagia lagi ya, mengudara dengan happy lagi di Perempat RRI Semarang. Pak Sugeng BT, ayo Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bro Dangdut memang asik sih.
0: Banji memang asik ya, Pak Sugeng ya.
4: Mas Pari,
0: dalam
4: lagu Mas Pari.
0: Lagu mana Pak Jeringan?
4: Emansipasi wanita.
0: Wah, lanjut. Emansipasi wanita. Oh, nganu Pak Sugeng, menawi mangke dereng nganu dereng kulaan gitu. Wonten gantosipun maupun mboten.
4: Sahabat Roma Irama.
0: Sahabat sama-sama Roma Irama ya.
4: Nggih,
0: siap.
4: Salam Pak
0: nggih. Heeh, kagem sinten?
4: Kagem Pak Abdul Gopur, kagem Pak Sastro Jenggirat, Pak Kabut SBG ngablak nomor Kiyu.
0: Jih,
4: nanggen kulo Kebon Rejo Pucang Gading nomornya Sam Kiyu.
0: Wah, janji, janji apik kabeh.
4: Salamipun kagem sedaya kemawon mangke ndak kedangon.
0: Nggih,
4: matur sembahanmuan Mas Fari.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Sugeng BT. Lagunya apa tadi? Lagunya Sahabat ya, dari Oma Irama. Nanti kami coba putarkan ya Pak ya, ditunggu. Ada Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi, Pro Dangdut semakin asik. Mas Fari selamat sore ya, hadir njih. Mau salam-salam buat Bumi Salamah, Bu Toro, Bu Asri, Bu Eni Boja, Bu Asri Penggaron, Mbak Juju, ini ada Mbak Sela juga ya, Mbak Tiktoyo, Mbak Isrofia, dan Bu Suwarni. Pokoknya salam buat Mas Fahri juga. Sehat selalu, lagunya kalau boleh Surga atau Neraka nanti ya Mas ya. Terima kasih sudah dibacakan. Ji, siap Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi. Lagunya Surga atau Neraka, nanti coba kita siapkan bersama ya. Ada Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Pati, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Hadir Mas, mau request lagu Aku Tak Butuh Cinta. Salamnya buat Bu Sarinem, Bu Titoyo gitu, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut, Pak Markus, Pak Zainal Abidin, sekalian istri, dan untuk semua pendengar Pro 4 RRI Semarang. Jih, ada juga Pak Amin yang di Meranggen ini ya, biasanya sepaket sama Bu Handayani. Ini Bro Dangdut semakin sore semakin asik. Mas Fahri ya, untuk semua pecinta perempat juga dimanapun berada, semoga sehat selalu ya, sehat walafiat, rezekinya melimpah, berkah barokah. Jih, request lagunya Anissa ya, dari S. Ahmadi, Orkes Melayu Awara Surabaya. Waduh, ini lama sekali pastinya ya. Untuk panjenengan yang bertugas, semoga semua penggemar Pro 4 ya diberikan sehat selalu, sehat walafiat, rezekinya melimpah, berkah barokah. Nanti kami siapkan satu persatu sahabat budaya ya. Sekarang kita kembali ke tembang dulu. Ini yang sudah kami siapkan, ada apa coba? Oh, Sejuta Luka. Jih, Sejuta Luka gitu, ada Cincin Kepalsuan juga. Nanti Selendang Biru boleh kita dengarkan bersama juga ya. Kita ke Bunda Rita, ada Sejuta Luka.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang ngeleluri budaya Jawi.

Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi akut yang terjadi pada saluran pernapasan. ISPA disebabkan oleh virus atau bakteri yang ada pada udara yang terhirup. Resiko terjangkit ISPA meningkat di musim kemarau. Hal ini disebabkan meningkatnya polusi udara. Beberapa contoh ISPA yakni flu biasa, influenza, sinus, dan radang tenggorokan. Penyakit ini dapat menjangkit seluruh usia dan bersifat menular. Beberapa upaya dalam mencegah ISPA, yakni pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. 2. Istirahat yang cukup. 3. Cukup minum air putih. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. 5. Rajin mencuci tangan. 6. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir adalah hindari menyentuh wajah secara langsung.

0: Sahabat Budaya, rangkaian Haul Waliullah Mbah Ahmad Mutamakin digelar di kawasan makam Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, mulai Senin 22 Juni 2026 hingga Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Rangkaian acara keagamaan ini diawali dengan Mudarosah Al-Quran Bilhoib, dilanjutkan dengan Walimah Tahmitul atau mas kami Tahtimul Quran, pembacaan burdah serta tahlil mukotimah pada hari Rabu. Memasuki hari Kamis, panitia menyelenggarakan prosesi buka dan lelang selambu yang diteruskan dengan tahlil haul serta pengajian umum pada malam harinya. Seluruh perayaan ditutup pada hari Jumat melalui kirab budaya keliling desa yang menampilkan drum band sekolah pada siang hari serta pembacaan manakib penutup pada malam harinya guna meneladani perjuangan sang ulama. Masih dari Margoyoso, sahabat budaya, masyarakat Dukuh Sumber, Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, menggelar tradisi ratusan tahun kirab budaya obor lamporan pada Kamis 25 Juni 2026 malam. Mengusung tema Nyawiji Ing Geni Panguripan, ajang ini melambangkan persatuan, harapan, dan kekuatan kebersamaan warga dalam menjaga warisan leluhur. Acara yang dihadiri oleh Kepala Desa Sonean, Margi, bersama jajaran Polsek dan Koramil Margoyoso ini berlangsung aman dan tertib. Diikuti oleh ribuan warga, peserta berparade mengelilingi dukuh sambil membawa obor menyala, serta menampilkan berbagai atraksi budaya khas Lamporan yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dadangdut, semakin asik sahabat budaya pasangan ya, Bunda Rita Sugiarto untuk panjenengan semuanya di sore hari ini yang masih setia dengan Pro Dangdut Perempat RRI Semarang gitu. Untuk Pak Abdul Ghafur juga yang di Gunung Berintik, semoga masih monitor ya via telepon Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Nji.
1: Sore, semakin asik.
0: Semakin asik. Bu Karyati.
1: Ya.
0: Bu Karyati kita.
1: Laras menikah.
0: Nggih,
1: Mas Farid.
0: Halo, nggih, gimana?
1: Saya kan tadi minta lagu ini udah terlambat saya. Biasanya paling cepat kok ini. Saya minta lagu terlambat aja yang dari Ida Laila.
0: Terlambat dari Ida Laila ya.
1: Ya betul Mas Fahri.
0: Siap.
1: Salamnya sore ini buat Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, dimanapun Anda berada. Misalnya lagi sore ini lagi dengerin Rodang itu juga dengerin Mas Fahri dan yang kita semoga selalu sehat ya. Semangat Mas Fahri.
0: Amin, semangat selalu juga.
1: Selamat bertugas. Soalnya ini aku nggak pulang cepet-cepet loh ya.
0: Oh nji, tenang.
1: Jadi ya, aku udah ada lampu, jadi agak
0: aman, agak maleman, nggak apa-apa ya Bu Karyati ya.
1: Ya, mudah-mudahan malamnya ada tambahan rezeki gitu Mas Fahri.
0: Wah, amin nji.
1: Ya.
0: Amin, sehat selalu pokoknya.
1: Ya, baru pertama mau buka malam gitu.
0: Siap nji. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok lapangan kembang ya, Jepara sahabat budaya Bu Karyati. Tadi katanya karena lampunya sudah ada ya, sudah lebih padang, jadi pulang agak malam enggak masalah gitu. Siapa tahu kan nanti juga malam-malam gitu. Bar maghrib ana sing meh madyang. Ada yang mau makan di tempatnya Bu Karyati kan, siapa tahu juga ya menambah cuan nantinya. Pokoknya sehat selalu Bu Karyati, pokoknya sehat, semangat gitu dan karejekan itu yang paling penting juga. Ada Bu Sri Wahyuni Papandayan, Mas Fahri lagunya apa ini? Minta lagu si Jentuk Selawe. Waduh lah menikah. Lagunya si Jentuk Selawe ya, pokoknya untuk panjenengan ya dan semua pendengar Perempat dari Sabang sampai Maroke, dari Mangkang sampai Kaligawe gitu. Sehat selalu, selamat tugas dan tentunya semangat selalu nggih. Nanti kami siapkan ya si jiping Selawe ya Waduh lah ini gimana, coba nanti tak carikan ya sing ono sing endi coba. Nek ora ono kabeh ya wis. Si jiping Selawe mungkin ya atau apa, nanti tak carikan dulu. Bang Atman yang di Delik Rejo, Pro Dangdut semakin asik. Selamat sore Mas Fahri, semoga sehat selalu. Requestnya lagu Teman ya Oma Irama. Mau kirim salam juga buat Bu Kartika, Bu Inop ya toh. Ada Tante En, Bunda Anggun, Bu Yanti keduanya, Pak Gopur, Pak Noto, Pak Kamari, Bu Astuti yang di Mijen. Yang di lain telepon kembali mengudara, ada siapa di sana? Yo Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Makin asik, nji.
2: Sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Tante En.
2: Aku dikasih lagu.
0: Apa?
2: Loh. Kok marah?
0: Loh kok marah?
2: Ya dari versinya Adela Mas.
0: Coba nanti ya kalau ada ya Tante ya. Adanya ini ada yang dong. Versi. Oh iya. Tak siapkan nanti je.
2: Maaf Mas, ini nggak di rumah.
0: Kok iya, kok agak terlambat ini.
2: Ini masuk warung.
0: Loh, masuk warungnya siapa?
2: Warungnya ini Bu
0: Karyati.
2: Radionya anu. Ada Perempat. Lah cocok. Benar pun aku kan naik gitu.
0: Pantes kok agak telat. Ini biasanya gasik Tante En gitu.
2: Iya dari pantai Mas, aku belum pulang nih.
0: Oh, nggih. Ya, alhamdulillah.
2: Kalau aku mau aja.
0: Siap.
2: Spesial buat yang bertugas. Semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Jangan Jih. Lupa.
0: Apa?
2: Selalu bahagia.
0: Jih, selalu bahagia juga ya tante.
2: Atau lagunya mas. Nanti bu denger di mobil ya nggak tahu.
0: Jih. Ya sekolah nggak di monitor. Selamat sore, sehat selalu. Yang tadi kalau tidak salah dengar dari pantai ini ya, Tante N ya. Sehat selalu, pokoknya lagi mampir ke warung. Tadi lagunya lo kok marah. Semoga nanti waktunya masih mencukupi ya Tante. Ya ditunggu pokoknya bareng Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Makin sore makin asik. Ini ada Pak Sabto juga ya, Pro Dangdut. Selamat sore Mas Fahri, lagunya Ngopi Masih. Ya salam-salamnya buat Bu Titin ya, Tante En yang di Jepara, Bu Eni Suwito dan semuanya saja. Ini ada banyak sekali ya dari Pak Sabto Kanguru Raya, lagunya Ngopi Masih. Ya nanti kami coba siapkan dulu. Sekarang kita ke Imam S. Arifin, sahabat budaya. Ini ada potret kenangan ya untuk panjenengan semuanya. Monggo kita dengarkan bersama.

Iya, Kang Mas Bayu, tadi ada sahabat ya dari Oma Irama, terus juga Karang Cinta ya, pasangan juga sudah kita dengarkan bersama tadi. Yang di WhatsApp ini ada banyak sekali pesan masuk, coba kita bacakan ya satu persatu sahabat budaya pelan-pelan. Pak Kabut, ini tadi pantunnya sudah dikirim di WhatsApp ya. Saking bujo kula anjay, tumbas sepatu putih warnane, kulon dungo kagem penyiare sehat selalu mundak gajine. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya ya. Doa yang dikemas dengan pantun luar biasa dari Pak Kabut. J, lagunya tadi sudah ya menagih janji. Semoga panjenengan selalu monitor ini ya Pro 4 era di Semarang di acara Pro Dangdut sore ini. Atensi masuk ini dari siapa lagi ya? Mas Fahri, Ibu minta lagu Serigala Berbulu Domba dari Bunda Rita Sugiarto. Ini Ibu Sinta yang dari Kendal. Salam buat semua pendengar Sajanji. Siap Bu Sinta yang di Kendal ini, semoga masih monitor Pro Dangdut sore ini ya. Lagunya Serigala Berbulu Domba, nanti kalau masih ada waktunya kita putarkan ya Bu ya. Kalau misal sudah terbatas ya udah di lain kesempatan gitu Nji. Bang Ragil, Nasi Goreng Undip, selamat sore Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik Mas Fahri. Kalau boleh request lagunya Pantun Cinta ya. Kirim salamnya buat semuanya pendengar Pro 4 RRI Semarang ya. Untuk Mas Fahrinya selamat bermalam minggu saja Nji. Ada Pak Rofik yang dipancur. Nah ini juga hadir ya, Kaliwuluh Mayong Jepara. Request lagunya Tanda Keimanan Mas dari Muhsin Alatas. Kirim salamnya buat Pak Abdul Gopur, Pak Abdul Rozak, Pak Bukhori, Pak Kabut SGG, Pak Sugeng BT, Mr. Owik, Tante N, Mbak Karyati, Bu Inov ya, Mbak Sri Sembung. Selamat beraktivitas. Lagunya Tak Tunggu Mas Pahrinji. Terima kasih atensinya Pak Rofik yang dipancur ya. Mas Palur yang dijagalan, terima kasih juga ini atensinya ya yang dijagalan. Ada Bu Astuti Mijen juga hadir. Selamat sore Pro 4 Semarang, semakin sore semakin asik di acara Pro Dangdut ya. Bu Astuti Mijen request lagunya Matahariku. Salam buat Bu Sri Wahyuni. Ada juga Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman gitu, Pak Sabto. Pokoknya selamat beristirahat. Untuk yang tugas tetap semangat, sehat selalu Nji. Ada Bu Astuti yang di Mijen, terima kasih atensinya. Sehat selalu juga kagem panjenengan ya. Ada juga ini Bu Yuni Papandayan ya, Nek Dada ganti lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Oh ya, nanti coba ya Bu Yuni ya, kita siapkan. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Fahri, atensi pertama saya ini Mas di Pro Dangdut. Semoga Mas Fahri berkenan ya request lagunya Rena dari Gary Mahesa. Matur nuwun Ji. Ini dari Pak Joko Sutopo Nji yang di Jalan Raden Patah Melati Baru Semarang Nji. Salam kenal Pak Joko Nji yang di Melati Baru Semarang, ini Jalan Raden Patah. Nanti lagunya kami coba siapkan ya Pak ya, tapi kalau semisal waktunya belum mencukupi kita bisa putar di lain kesempatan ya. Terima kasih, sehat selalu Pak Joko Sutopo yang di Jalan Raden Patah Melati Baru Semarang. Ada tensi masuk dari siapa lagi? Oh sudah habis Nji. Siap, kita kembali ke tembang saja sahabat budaya karena waktunya juga sudah sudah nganu ya, sudah wis meh jam 5 gitu. Kita kembali ke tembang saja. Surga atau neraka boleh kita dengarkan. Terus nanti juga Aku Tak Butuh Cinta ini ready untuk kita dengarkan ya. Anissa, tembang jadul juga sudah kita siapkan ya untuk panjenengan semuanya. Selamat mendengarkan Tabli Bro Dangdut, semakin asik.

0: Indonesia memang kaya akan budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Salah satu di antaranya adalah Jawa. Dalam tradisi Jawa, ada ritual yang bernama ruwatan yang hingga saat ini masih dilakukan. Ruwatan adalah suatu upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk ataupun kesialan yang ada pada seseorang. Upacara adat Jawa ini masih sering terlihat terutama di Jogja dan Jawa Tengah serta sebagian besar Jawa Timur yang dipercaya bahwa setelah adanya ritual ini, kehidupan seseorang yang diruat akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih beruntung.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Anissa, sahabat budaya ya, Es Ahmadi. Tadi sudah kita putarkan untuk Pak Amin dan Ibu Handayani yang di Kalitengah Meranggen ya. Ada juga Aku Tak Butuh Cinta, terus juga Surga atau Neraka ya, untuk panjenengan semuanya saja yang di sore hari ini masih setia dengan Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang ya. Karena waktunya sudah terbatas Kang Mas Bayu, jadi sekalian saja kita akhiri kebersamaan dalam acara Pro Dangdut sore ini ya. Terima kasih kami ucapkan tentunya untuk panjenengan yang sudah memonitor ya, mendengarkan selalu, terus juga kirim atensi ya kan, senggol-senggolan sama temennya meramaikan acara Pro Dangdut. Kami ucapkan terima kasih ya. Bagi Kang Mas Bayu yang mungkin tembang-tembangnya belum bisa diputar hari ini, ya di lain kesempatan sahabat budaya, karena memang waktunya sudah terbatas ya. Tapi tenang saja, Pro Dangdut setiap hari hadir ya, mulai pukul 3 hingga 5 sore waktu Indonesia Barat tentunya. Akan kami putarkan sahabat budaya lagu penutup. Ini ada dua lagu mungkin ya, karena lagunya pendek-pendek, kita gabungin jadi satu saja. Ada Terlambat, Ida Laila, dan juga Teman ya, Oma Irama, untuk panjenengan semuanya. Saya Fahri pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa. Setelah ini ada Mas Tono Langan Martiko yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sangu mati tutu bondo rojo brono sawah kang ombo lan

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sangu mati Tutupondo Raja Brana. Sawah kang amba lan

Idul lumah mriku kala kula kepleset saking galengan akhirinipun tiba dagangan kula padha sami nggih punika kotor sedayanipun akhire kula mboten siyos tindak wonten ing peken. Alhamdulillah punika mbok bilih sampun takdiripun Allah bilih Allah badhe nyelametaken kawula. Lah mireng kados criyos ngeten punika akhiripun para tetanggi padha sami syukur dumateng Allah termasuk penjual tahu kala wau syukur dumateng Allah bilih kanthi keplesetipun kala wau punika piyambakipun dipun slametaken dening Allah Subhanahu taala. Ngeten sak sampun ningit pun ngeten akhiripun para tetanggi padha sami kundur malih. Bakdo maghrib sak bakdonipun salat maghrib wonten tamu ingkang totok-totok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh yu alhamdulillah jenengan tesih pinaringan sehat kula mireng jenengan termasuk sing slamet sebab panjenengan tiba kepleset wonten ing galengan saben Idul mriku. Lah ngendikane tahune padha sami kotor yu nak mengae ngoten kula borongi sedaya tahune yu badhe kula nggih pakan bebek punika tamu kala wau kagungan ingon-ingon bebek peternak bebek ingkang kathah akhiripun tahune dipun borong sedaya kalih peternak bebek kala wau alhamdulillahi rabbil alamin akhiripun nggih mboten siyos tuna mboten siyos rugi punapa ingkang sampun nggih punika dipun alami dening penjual tahu kala wau. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya sesaatipun kedadosan kados ngeten punika punapa ingkang dipun alami dening penjual tahu kala wau sesaatipun dipun raosaken sengsara nanging sengsara ingkang membawa nikmat nggih punika keselamatan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa nggih boten termasuk pikantuk kerugian sebab tahune dipun borong sedaya kalih penjual utawi kalih peternak bebek kala wau. Kedadosan penjual tahu ngaten punika ngendikanipun sesuai kalih firmanipun Allah wonten ing surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitaalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asaa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asaa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artosipun mengkaten. Dipun wajibaken tumrap siliramu perang. Padahal punika mboten ngremenaken kagem siliramu. Ananging mbok bilih panjenengan siliramu mboten remen dumateng tumrap

0: Yalah, yowes, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang, acarane buluh perindu.
1: Iya.
0: Aku nih keroncong lho, Pak.
1: Yowes, Dok. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu iki mau iki bar dicancang buakmu dirut nggo

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Diperkirakan Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035. Bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non-produktif usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Bonus demografi menjadi berkah yang luar biasa bagi Indonesia jika diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan.

Pelabuhan Capa Ujung. Iya, salah satu tembang dari Tanah Sulawesi Selatan ya. Sahabat budaya Indonesia, ini sudah terkenal dimanapun dan dikenal oleh siapapun juga. Bagi mereka yang mengenal ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan ragam suku, budaya, dan adat yang begitu melimpah. Puluhan bahkan ratusan budaya terdapat dalam satu negara Indonesia, dan salah satunya yaitu budaya Sulawesi Selatan. Nah, di mana pada daerah yang masih termasuk dalam kelompok wilayah pada Sulawesi ini, ya tentunya kita bisa menjumpai ya, di sana bisa menjumpai lebih dari 10 macam kebudayaan. Macam-macam budaya Sulawesi Selatan antaranya bahasa daerah ya. Bahasa merupakan salah satu pemersatu bangsa yang juga merupakan sarana untuk berkomunikasi antar sesama warga. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis ya, atau bahasa Ugi, di mana bahasa ini merupakan bahasa asli orang Bugis. Beberapa kata atau dialek yang termasuk dalam bahasa Bugis misalnya pangkep, bone ya, camba, sidrap, dan wajo, dan lain-lain, termasuk mungkin dalam salah satu syair tembang yang kami hadirkan tadi ya. Sedangkan untuk suku Makassar menggunakan bahasa daerah Mangasara atau Mangasara yang mencapai persebaran wilayah Goa, Pangkep, Marus, Janeponto, Takalar, Bantaeng, dan Makassar. Untuk bahasa Mangasara sendiri memiliki beberapa cara pengucapan atau dialek seperti dialek Goa. Kemudian bahkan bahasa daerah ini pun terbentuk dari beberapa subbahasa, yaitu Bentong, Konjo Pegunungan, wilayah Kajang ya, Selayar, dan Konjo Pesisir. Kemudian untuk suku Toraja sendiri menggunakan bahasa Toraja yang terdiri dari beberapa subbahasa seperti Toala, Tai, serta Torajasa, dan bahasa Tai ini dipergunakan di daerah Masamba hingga ujung selatan Lubu Utara, sedangkan untuk bahasa Toraja dan dipergunakan untuk Tanah Toraja serta sebagian daerah Lubu Utara.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman, mulai dari suku dan budaya, bahasa, agama, ras, serta bentuk keanekaragaman yang lain.
1: Itulah Indonesia.
0: Keragaman adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya di negara kita tercinta, Indonesia.
1: Indonesia.
0: Sejarah membuktikan bahwa keberagaman yang tumbuh dan berkembang di Indonesia mampu hidup berdampingan, saling mengisi, dan saling melengkapi. Jangan biarkan perbedaan menjadi bara api konflik dan permusuhan. Marilah kita bergandengan tangan menyongsong Indonesia Jaya dengan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Masih jalan bareng dalam Pesona Budaya Indonesia Perempat RRI Semarang. Sahabat budaya, selain bahasa, ya, macam budaya Sulawesi Selatan yang tidak kalah terkenalnya adalah arsitektur khasnya, ya. Arsitektur khasnya, di mana arsitektur tradisional Sulawesi Selatan ini diperlihatkan dalam bentuk rumah adat. Nah, nama dari rumah adat suku Toraja adalah Tongkonan, yang artinya adalah balai musyawarah, dan menurut kepercayaan suku Toraja terdapat sebuah hubungan erat antara tongkonan, manusia, dan bumi. Oleh sebab itu, waktu serta cara pembangunan rumah adat ini pun harus sesuai dengan peraturan yang telah disesuaikan dengan ajaran Aluk Todolo, sedangkan untuk rumah adat suku Bugis dan Makassar disebut dengan Bola dan Bala. Kedua rumah adat ini memiliki kesamaan dalam segi bentuknya, yaitu berupa rumah panggung yang memiliki kolong bawah rumah. Selain tiga nama rumah adat tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki rumah adat lain yang tidak kalah uniknya, seperti Atake, Bola Soba, Suku Kajang, dan lain sebagainya. Kemudian soal pakaian, ya, untuk suku Bugis, pakaian tradisional yang dikenakan oleh anak-anak laki adalah tepe, ya, songkok putih pasapu, kemudian lopa sabe, pakambang, dan wajukasa. Sedangkan untuk perempuan antara lain terdiri dari tope, jempang, waju ponco, waju pelau pela, lipak sabe, waju bela dada. Lalu untuk suku Toraja menggunakan pio, baju koko, sepa, sambu, serta baju Toraja untuk pakaian sehari-hari. Nah, sahabat budaya, dan untuk pakaian upacara, suku Toraja menggunakan pasapu, baju Toraja, serta salembang. Kemudian untuk suku Makassar menggunakan salawik, lipa, lipa sabe, pasapu, dan songkok guru. Sedangkan wanita memakai jimpang, salawik, lipa, baju rawang, dan lipa sabe. Pakaian untuk orang laki-laki memakai libak sabe, songkok guru, dan jase tutu. Sedangkan untuk wanita dewasa memakai baju bodo dan lipa sabe sebagai pakaian sehari-hari, serta songkok gaduk, songkok biring. Sedangkan anak wanita mengenakan waju asun. Untuk pria dewasa laki-laki mengenakan lipa sabe, jase tutu, dan songkok guru. Sedangkan perempuan memakai baju rawang, waju kasa, lipa sabe untuk pakaian upacara adat. Baik, nanti kita lanjutkan untuk khasanah budaya suku Toraja, suku Bugis, dan lain-lain, ya, yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Namun ini ada yang mau lewat, ya, kita dengarkan dulu, kita simak. Ada drama legenda yang tentunya menarik untuk kami suguhkan.
3: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
4: Gadis cantik di lubuk umum.

0: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mengsari.
1: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah, dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
2: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Panji. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai, dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan, dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
1: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
2: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata di Umai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi

masih dalam suguhan pesona budaya Nusantara ya. Kita masih melanjutkan tentang budaya Sulawesi Selatan ya. Kalau tadi sudah kami sampaikan berbagai macam bentuk rumah, cara berpakaian, kemudian bahasa dari suku Bugis, suku Toraja ya. Sekarang masih ada yang sangat menarik nih, sahabat budaya, lagu tradisional. Nah, seiring dengan teman-teman yang dihadirkan dalam Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang malam hari ini, kami sajikan teman-teman dari Sulawesi Selatan ya. Masih dalam kelompok kesenian tradisional, Sulawesi Selatan menampilkan atau mempunyai beberapa musik tradisional yang memiliki suara unik yang begitu khas, seperti mapadindang, yakni alat musik yang terdiri dari alu dan lesung ya. Jakang, yaitu alat musik yang terbuat dari sebuah alat kayu begitu ya, dari bahan kayu di Kabupaten Gowa, yang terdiri dari kancing, kemudian bulu, bacing, serta orkes Toriolo atau orkes Tempo Dulu Makassar. Sedangkan untuk suku Kajang memiliki musik tradisional basing-basing, dan suku Toraja memiliki alat-alat musik seperti pasuling, papele, pabarung, pak bas, dan pak pompang, pak karombi, pak giso-giso, gendang, dan pak tuali. Nah, salah satu tembang khas dari tanah Sulawesi Selatan ya, tadi Anging Mamiri ya, yang sudah kita nikmati bersama. Nanti juga ada tembang dari daerah yang sama ya. Masih setidaknya ada 3 tembang di ujung acara kita nanti. Terkait dengan kerajinan masyarakat atau kerajinan rakyat, nah, ketika sahabat budaya berkunjung ke Sulawesi Selatan, Anda akan dengan mudah menjumpai berbagai kerajinan rakyat berkualitas tinggi, mulai dari tenun sutra yang disebut dengan lipak, sengkang, perahu pinisi, kemudian seni ukir, toraja, dan lain sebagainya. Untuk kain tenun sutranya memiliki beberapa corak khas seperti curen ni, kemudian curek lobang, curek subi, serta curek bombang ya. Untuk perahu penisinya dibuat dengan cukup unik, yaitu tanpa menggunakan sketsa atau gambar, dan biasanya para pembuat perahu ini hanya mereka yang sudah turun temurun mewarisi keahlian ini. Lalu kebudayaan Sulawesi Selatan yang lainnya, yaitu seni ukir toraja, bisa dijumpai dalam berbagai bentuk, mulai dari ukir kayu pada dekorasi eksterior dan interior, hingga berbagai kerajinan dan properti lainnya.

0: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
1: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, Bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

0: Kere Daengku Andianti Rukmi ya, masih dari Sulawesi Selatan. Nah, ini ada beberapa upacara tradisional yang sangat unik yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, sahabat budaya. Dalam setiap daerah pasti semuanya memiliki ritual khusus dalam untuk merayakan atau memperingati suatu hal ya. Termasuk di Sulawesi Selatan yang antara lain memiliki beberapa ritual adat seperti Anyampak Sanro, kemudian Akbayu Minnya yang dimiliki oleh suku Makassar. Sedangkan untuk suku Bugis sendiri memiliki upacara adat dengan nama Makateni Sanro, Mapanreto Mengindeng, dan Macera Wetang, serta Rambu Solo. Nah, ini Rambu Solo pernah kita bahas dalam Pesona Budaya Nusantara di tahun 2020 ya. Mapasilakate Dung, kemudian Sisimba, dan lain-lain yang dimiliki oleh suku Toraja. Sedangkan senjata tradisional dari masyarakat Sulawesi Selatan ada badik, peda, semacam pedang, kemudian sabel, tombak, perisai. Pada zaman dulu, setiap suku selalu melakukan peperangan demi mendapatkan wilayahnya, wilayah kekuasaan yang luas tentunya ya. Oleh sebab itu, setiap suku umumnya memiliki senjata tradisional yang saat ini termasuk kebudayaan daerah atau local wisdom. Untuk suku Bugis dan Makassar sendiri memiliki senjata tradisional berupa keris yang masing-masing memiliki nama gincong, tapi, sambang, dan kaleo. Selain itu, orang Bugis dan Makassar juga memiliki senjata tradisional berupa badik, yaitu sebilah besi tajam yang memiliki ujung runcing. Nah, ini untuk mengakhiri swakita dalam Pesona Budaya Nusantara, saya ajak Anda untuk mencicipi makanan khas dari Sulawesi Selatan. Kuliner khas dari daerah Sulawesi Selatan antaranya ada Coto Makassar, Sop Kunro, Pisang Epe, Es Palu Buntung, Ikan Bakar, kemudian Barongko, Coto Kuda, Nyuknyang, Burasa, Kapurung, Dange, Patolo, Pamarasan. Macam kebudayaan daerah yang tidak boleh dilewatkan tentunya ya, ini adalah kuliner daerah atau makanan khasnya seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Sedangkan untuk daerah wisatanya merupakan daya tarik terbesar suatu daerah. Tempat wisata untuk Sulawesi Selatan sendiri bisa dibilang memiliki objek wisata yang begitu lengkap. Mulai dari wisata pegunungan, wisata buatan, wisata sejarah, dan berbagai objek wisata menarik lainnya. Berakhir sampai di sini Pesona Budaya Nusantara kali ini. Selamat malam, bersua kembali di lain kesempatan.
1: Perumpat Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Di dataran tinggi Dieng yang selalu diselimuti kabut dan udara dingin, berdiri sunyi sumur Jalatunda, sebuah rongga tua yang tidak hanya menampung air, tetapi juga doa dan harapan manusia. Batu-batu purbanya menjadi saksi bisu setiap denting benda yang jatuh ke dalamnya, seperti keinginan yang dilepaskan menuju takdir. Konon, siapapun yang mampu mencapai air di dasarnya akan memperoleh harapan, meski tak pernah jelas mana yang lebih dalam, sumur itu atau hasrat manusia. Di tempat sunyi itu, orang-orang sering pulang dengan satu pelajaran, bahwa kedalaman sejati bukan berada di bawah sana, melainkan di dalam diri sendiri.
3: Kabutnya tebal banget, Sel. Kamu yakin ini tempatnya?
4: Iya, orang-orang bilang sumur itu bisa mengabulkan permohonan. Kita harus coba.
3: Sel, ini tempat yang kamu ceritain itu ya?
4: Iya, Arga. Ini sumur Jalatunda. Gimana? Unik kan tempatnya? Ada di kawasan dataran tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara. Di sekeliling kita ada tebing tinggi, udaranya juga sejuk. Sesuai sama yang pernah aku ceritain kan?
3: Jujur aja, aku kira tempatnya bakal lebih, gimana gitu.
4: Lebih mistis gitu maksud kamu?
3: Iya, ternyata cuman sumur biasa doang. Ya, okelah.
4: Jangan sembarangan, Arga. Kadang yang kelihatannya biasa justru punya cerita yang paling dalam loh.
5: Ya ampun, Sela, kamu kebanyakan dengar cerita orang desa. Jangan aneh-aneh deh.
4: Aku udah kasih tahu kamu ya, Arga. Aku harap kamu gak macem-macem. Orang-orang di sini percaya kalau sumur ini bukan sembarang tempat. Jadi kita menghargai aja.
6: Kalian bukan orang sini ya?
5: Eh, iya mbah. Selamat sore.
4: Selamat sore mbah.
6: Selamat sore. Kalian tahu nggak ini tempat apa?
5: Ini sumur Jalat Nunda ya mbah. Kami kurang tahu sih detailnya seperti apa. Kami cuma tahu namanya aja.
6: Betul. Dulu banyak orang datang ke sini bawa keinginannya yang sangat besar.
4: Keinginan sangat besar seperti apa mbah?
6: Macam-macam. Kekayaan, kekuasaan, kemenangan, bahkan keinginan buat menjatuhkan orang lain juga.
5: Berarti sumur ini punya kekuatan ya mbah?
6: Ya, tidak juga. Kekuatan itu bukan dari sumurnya, tetapi dari keinginan orang-orang yang berdiri di tepinya.
4: Tapi mbah, apa orang-orang yang ke sumur akhirnya dapat apa yang diinginkan?
6: Untuk mereka yang berkeinginan besar, tidak. Mereka pulang dengan tangan kosong. Ya, mbah harap kalian tidak menjadi seperti mereka.
5: Sela, makin malam makin merinding ya tempat ini. Ayo kita pulang aja, perasaanku kurang enak nih.
4: Arga, kita tuh cuma semalam di sini. Besok pagi kita pulang kok. Hujan deras begini, jalan juga licin. Malah susah kita jalan pulangnya. Lagian ya, kan kamu yang minta diajak ke sini, ke tempat yang dingin-dingin, yang sejuk-sejuk. Gantian udah sampai kok malah ngajak pulang.
2: Pagi merekah muncul dari balik gagahnya pegunungan di sana. Sumur Jalat Nunda sebagai tujuan Arga dan Sela masih menganga terbuka, bak menunggu apapun masuk ke dalamnya.
6: Selamat pagi, nak.
5: Hah? Selamat pagi, mbah.
4: Selamat pagi, mbah.
6: Kamu nampak ketakutan dan ragu-ragu. Nang, apa yang kamu pikirkan?
5: Tidak ada, mbah.
4: Kalau kamu tidak takut ya, coba kamu lempar sesuatu ke sumur. Coba aja kalau berani.
5: Aku tidak takut apapun, Sela. Jangan meremehkanku.
4: Arga, aku cuma bercanda.
5: Tidak, kamu meremehkanku. Harga diriku sudah jatuh. Kamu pikir aku orang penakut? Aku bukan orang kayak gitu, Sela. Lihat saja, aku mau lempar sesuatu ke sumur itu.
6: Apa yang kamu mau lempar?
5: Cincin ayahku, satu-satunya peninggalan berharga yang aku bawa.
4: Hah? Arga? Itu kan sangat berharga.
5: Justru itu, harus ada pengorbanan.
6: Apa yang kau rasakan sekarang?
5: Sebetulnya kosong sih, mbah. Aku malah merasa kehilangan.
4: Ya karena yang kamu lempar bukan cuma cincin, Arga, tapi bagian dari hati kamu.
5: Jadi, legenda itu...
6: Legenda hanya jadi cara manusia memahami dirinya sendiri. Nah, kamu tadi terlalu emosi dan berusaha menang sendiri.
5: Mungkin yang harus ku ubah bukan nasibku, tapi aku sendiri.
6: Kalau kamu pulang dengan pemahaman itu, maka apapun harapanmu sudah terkabul.
4: Ayo pulang, Arga. Masa depanmu masih panjang.
2: Di tepi sumur Jalat Nunda, manusia belajar bahwa kedalaman terbesar bukan berada di dasar bumi, melainkan di dalam hati yang bersih. Di antara kabut dieng yang dingin, Sumer itu tetap diam, menunggu manusia lain yang datang. Bukan dengan keserakahan, tetapi dengan ketulusan.

0: Bojleng, bojlenge, beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata, Romo. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet, tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat bermalam minggu, sahabat budaya sekalian. Kembali dalam acara Khasiat Pro 4 RRI Semarang. Bersama saya, Rosalinda. Pada malam minggu kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai khasiat dan manfaat buah bengkoang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, buah bengkoang ini kerap kali diolah menjadi berbagai macam olahan. Salah satunya menjadi masker alami untuk mencerahkan kulit wajah. Bengkoang ini sudah cukup populer di kalangan masyarakat tanah air. Umbinya, yang disebut sebagai buah ini, kenyataannya memang menyegarkan ketika dikonsumsi. Karena buah bengkoang yang mengandung banyak air dan juga rasanya yang manis. Nah, untuk tahu lebih jelasnya lagi nih, langsung saja mari kita simak bersama mengenai khasiat dan manfaat buah bengkoang untuk kesehatan.

tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya yang berbentuk kerucut. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, nasi putih, dan nasi uduk. Falsafah tumpeng berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi yang dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi. Macam-macam tumpeng, yakni tumpeng robyong, tumpeng yang biasa disajikan saat upacara siraman, tumpeng putih. Warna putih pada nasi menggambarkan kesucian adat Jawa. Tumpeng nasi kuning. Warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur.

Buah bengkoang ini mengandung banyak sekali nutrisi. Bengkoang terkenal akan kandungan seratnya yang cukup melimpah. Dalam setiap 100 gram buah bengkoang, terdapat sekitar 4,9 sampai 5 gram serat dan kurang lebih 40 kalori. Nah, jumlah seratnya ini sudah setara dengan 10-15% dari kebutuhan serat harian orang dewasa. Di samping seratnya tadi, masih terdapat sejumlah nutrisi lain yang dimiliki buah bengkoang dan pastinya penting bagi kesehatan kita. Berikut ini ada beberapa nutrisi yang terkandung dalam 100 gram buah bengkoang. Yang pertama ada vitamin C sebanyak 20 mg, ada protein sebanyak 0,7 gram, karbohidrat sebanyak 8,8 gram, kalsium sebanyak 12 gram, magnesium sebanyak 12 gram, kalium sebanyak 200 mg, lalu fosfor sebanyak 18 mg, dan zinc sebanyak 0,16 mg. Selain beberapa nutrisi di atas, bengkoang juga mengandung vitamin A, vitamin B6, dan zat besi dalam jumlah yang sedikit. Sahabat budaya, selain memiliki nutrisi yang berlimpah, bengkoang juga pastinya memiliki manfaat untuk kesehatan kita semua. Yang pertama, bengkoang ini dapat meningkatkan kesehatan pencernaan kita. Sama seperti halnya manfaat sayur dan buah-buahan lain, makan bengkoang ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi akan serat. Pasalnya, kandungan serat pada bengkoang cukup tinggi. Bahkan menurut Food Revolution Network, menyebutkan mengonsumsi satu cangkir bengkoang bisa membantu memenuhi seperempat kebutuhan serat harian. Adapun kandungan serat ini sudah terbukti baik untuk membantu proses pencernaan kita. Adapun kandungan serat ini sudah terbukti baik untuk membantu proses pencernaan dalam tubuh. Kandungannya ini juga bisa meningkatkan massa feses dan melembutkannya sehingga dapat menghindari penyakit sembelit. Kemudian yang selanjutnya yaitu bengkoang ini dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, pas banget nih, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sangat dianjurkan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Ternyata dalam 100 gram buah bengkoang terkandung sekitar 40% kebutuhan vitamin C harian untuk tubuh. Adapun asupan vitamin C dalam tubuh memainkan peran sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jika kekebalan tubuh kita sudah meningkat, maka tubuh kita tidak akan mudah terserang bakteri, virus, ataupun jamur yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Selain itu, vitamin C yang terdapat pada bengkoang ini juga mengandung zat antioksidan alami yang mampu memerangi radikal bebas yang merupakan akar dari berbagai penyakit kronis. Kemudian yang ketiga, bengkoang ini ternyata dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, bengkoang ini memberi manfaat untuk kesehatan jantung dalam berbagai cara. Yang pertama, kandungan antioksidan yang terdapat pada buah bengkoang dapat melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan termasuk pada jantung. Selain itu, serat di dalamnya pun dapat membantu menurunkan peradangan, kadar kolesterol jahat, dan tekanan darah. Sejalan dengan hal itu, tekanan darah juga dapat terkontrol karena kandungan kalium yang tersimpan dalam buah bengkoang. Adapun berbagai khasiat tersebut dapat membantu kita terhindar dari penyakit jantung. Lalu, bengkoang juga dapat meningkatkan kepadatan tulang. Kandungan dalam buah bengkoang yang juga penting untuk tubuh itu diantaranya ada kalsium, magnesium, tembaga, fosfor, dan zat besi. Nah, berbagai jenis mineral ini diketahui bermanfaat bagi tubuh untuk meningkatkan kepadatan tulang, serta membantu menyembuhkan dan memicu pertumbuhan tulang baru yang sudah rusak. Namun, nyatanya, tidak hanya mineral saja yang berperan. Bengkoang ini juga diketahui mengandung insulin, yang dimana insulin ini adalah salah satu jenis prebiotik yang dapat membantu mempertahankan mineral pada tulang, meningkatkan penyerapan kalsium, dan mengurangi risiko pengeroposan tulang atau yang sering disebut osteoporosis. Nah, jangan kemana-mana nih, tetap di acara Khasiat Pro 4 RRI Semarang karena masih banyak lagi manfaat yang akan kita bahas.

Sahabat budaya, manfaat bengkoang selanjutnya adalah mengontrol kadar gula dalam darah. Bengkoang ini mengandung kadar glukosa yang rendah dan baik untuk penderita diabetes karena tidak akan meningkatkan kadar gula darah. Selain itu, kandungan serat dalam bengkoang pun dapat meningkatkan rasa kenyang kita, sehingga tidak akan makan terlalu banyak nantinya. Adapun dari kedua hal tersebut merupakan cara pencegahan terhadap penyakit diabetes. Bahkan dalam sebuah studi pada tahun 2016 dikemukakan bahwa pemberian ekstrak bengkoang pada tikus dapat mengurangi kadar gula darah secara signifikan serta meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian yang keenam, bengkoang ini merupakan makanan rendah kalori, sehingga sayuran umbi ini cocok untuk sahabat budaya sekalian yang sedang menurunkan berat badan. Selain itu, kandungan serat dalam buah bengkoang juga bisa meningkatkan rasa kenyang, sehingga membantu kita untuk menjaga pola makan sehari-hari. Nah, oleh karena itu nih, bengkoang ini sangat recommended banget buat sahabat budaya sekalian yang sedang berusaha menurunkan berat badannya. Dapat menjadikan bengkoang sebagai camilan kesehatan untuk diet. Lalu, bengkoang juga dapat menjaga kesehatan otak. Khasiat dalam buah bengkoang yang tidak kalah penting yang bisa sahabat budaya sekalian dapatkan itu adalah dapat membuat otak kita menjadi lebih sehat. Karena dalam buah bengkoang ini terdapat kandungan vitamin B6 atau piridoksin yang penting untuk perkembangan otak secara normal, termasuk fungsi kognitif, serta menjaga kesehatan sistem saraf dan sistem kekebalan. Tak hanya untuk otak saja, vitamin B6 ini juga berperan dalam mengubah asam protein menjadi asam amino yang nantinya digunakan tubuh untuk membantu memperbaiki proses metabolisme dan kerja organ-organ di dalam tubuh kita. Lalu yang nomor 8 itu ada bengkoang ini dapat menjaga kesehatan kulit. Manfaat bengkoang untuk menjaga kesehatan kulit ini sudah sering kali sahabat budaya sekalian dengar pastinya. Khasiat ini bisa diperoleh karena kandungan vitamin C yang ada dalam buah bengkoang. Adapun vitamin C itu merupakan antioksidan yang dapat membantu memproduksi kolagen agar kulit tetap sehat. Nah, jenis vitamin ini dapat menghilangkan tanda-tanda penuaan dini pada kulit karena berperan dalam sintesis kolagen dalam tubuh. Selain itu, vitamin C juga dapat membantu memperbaiki dan mencegah kulit kering serta melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

Jamu gendong. Kata jamu berasal dari kata jampi dalam kromo Jawa kuno. Jampi berarti ramuan ajaib. Pembuatan jamu sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah dari Kerajaan Mataram yang selanjutnya pecah menjadi Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Distribusi jamu pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki berdasarkan pesanan konsumen. Sistem yang dilakukan berupa barter, yakni jamu ditukar dengan bahan makanan atau barang lainnya. Kegiatan ini menjadi kebiasaan dan pada akhirnya pengiriman jamu dilakukan secara teratur. Meski sudah mulai ditinggalkan penikmatnya, namun hingga saat ini tukang jamu gendong masih bisa ditemui walaupun memang agak sulit.

Selanjutnya, buah bengkuang itu juga dapat menurunkan resiko terhadap penyakit kanker. Efek antioksidan dari vitamin C, vitamin E, selenium, dan senyawa lainnya yang terdapat dalam buah bengkuang juga berdampak positif pada pencegahan penyakit kanker. Sebagaimana informasi sebelumnya, senyawa antioksidan ini dapat menangkal radikal bebas serta mencegah kerusakan sel yang merupakan penyebab berbagai penyakit kronis. Adapun hal tersebut dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker. Tidak hanya itu saja, kandungan insulin dalam bengkoang ini juga berperan mengurangi resiko kanker tertentu, terutama kanker pada usus besar. Nah, setelah mengetahui berbagai macam manfaat bengkoang dan juga khasiatnya, tentunya kurang pas jika kita belum mengetahui bagaimana sih cara mengkonsumsi buah bengkoang ini, seperti perlu berapa takarannya. Umumnya buah bengkoang ini dikonsumsi pada bagian akarnya, karena pada bagian inilah yang bisa langsung dikonsumsi dagingnya atau mengolahnya menjadi berbagai macam masakan. Namun sahabat budaya harus berhati-hati pada bagian tertentu pada tumbuhan lainnya. Jangan sekali-kali mengonsumsi bagian daun, bunga, atau biji karena justru mengandung racun yang berbahaya bagi tubuh. Nah, oleh karena itu, jika membudidayakan tanaman ini, sebaiknya jangan pernah mencoba mengolah bagian tersebut dan menjadikannya sebagai obat. Dan harus segera menghubungi dokter jika terdapat suatu hal terjadi setelah mengkonsumsi bagian-bagian tertentu. Konsultasikan juga pada dokter jika ingin memanfaatkan khasiat bengkoang untuk mengobati penyakit tertentu, agar dokter juga nantinya akan memberikan saran terbaik sesuai dengan kondisi sahabat budaya sekalian. Sahabat budaya, itulah tadi khasiat dan manfaat buah bengkoang. Semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa untuk langsung dicoba karena manfaatnya yang tidak main-main untuk kesehatan kita. Oke, khasiat dan manfaat tanaman dan buah-buahan yang lain akan kami hadirkan minggu depan. Nantikan program Khasiat Pro 4 RRI Semarang edisi berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa, sahabat budaya sekalian.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Polres Purbalingga gelar doa bersama lintas agama. Polres Tegal gelar lomba menembak ing rerangken Hari Bayangkara ingkang kaping 18. Pawarto sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Polres Purbalingga gelar doa bersama lintas agama mapan ing Aula Wicaksana Legawa. Mapolres Purbalingga dinten Kamis selangkung Juni 2016. Kegiatan ing rerangken mapak Hari Bayangkara ingkang kaping 18 menika kapimpin langsung dening Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setianingrum sarta dipunrawuhi pejabat utama Polres, para Kapolsek lan tokoh agama Islam, Kristen, Katolik ingga Konghucu. Ajang silaturahmi menika nggadahi ancas kangge nyuwun keselamatan gampil ing salwiring reh lan kelancaran tugas tumra Polri minangka abdi negara ngiras pantes ndongaaken kemakmuran masyarakat Purbalingga. Para miyarsa, Polres Tegal gelar lomba nembak utawi menembak ing rerangken Hari Bayangkara ingkang kaping 18 mapan ing lapangan tembak Parama Satwika Kali Bluruk rikala dinten Kamis selangkung Juni 2016. Kegiatan menika nggadahi ancas kangge ngasah kemampuan nguji keterampilan penggunaan senjata api sarta tanggung jawab ugi ningkataken profesionalisme lan soliditas personel ing lapangan. Perlombaan ingkang nandhingaken tigang kategori utama menika ngasilaken maneka warni bab sae lan ugi pemenang ing antaranipun Aibda Komarudin minangka juara 1, perwira laras pendek Bribtu Ahmad Maulisiah juara 1, bintara laras panjang lan Bribka Edi juara 1 bintara laras pendek. Sedaya hadiah tumrap para pemenang rantamanipun badhe dipunpasrahaken sacara resmi rikalanipun acara tasyakuran Hari Bayangkara minangka wujud apresiasi lan motivasi kerja. Pemerintah Kota Semarang resmi ngluncuraken aplikasi elektronik santunan kematian e-Sankem kangge gambelaken masyarakat ngajokaken bantuan sacara daring sacara langkung cepet gampil lan transparan. Peluncuran inovasi digital menikom dipun lampahaken langsung dening Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ing rerangken acara penyaluran bantuan sosial sesarengan kalian Yayasan Al-Fatihah dinten Kamis selangkung Juni 2016. Kejawi peresmian aplikasi kangge mangkas birokrasi kagem keluarga duka, kegiatan menika ugi dipun integrasikaken kalian pembagian uang saku, paket sembako lan buku ikrok dateng 1000 anak yatim piatu ing rerangken nyambut tahun baru Islam setunggal Muharram 1408 Hijriah. Ingkang dipunajab saged mbiyantu ngiyataken perlindungan sosial warga Kota Semarang. Pawarto sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar perumpat RRI Semarang. Para miyarsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hariwibowo sesarengan Forkopimda Kabupaten Sukoharjo
ngedumaken sedasa pasang sepatu sekolah gratis dumateng pelajar SMA SMK Kabupaten Sukoharjo mapaning Mapolres Sukoharjo dinten Kamis langkung Juni 2016. Kegiatan ing rerangkeng nyambut Hari Bayangkara ingkang kaping 18 menika dipun ronce kanthi deklarasi Kamtibmas sesarengan generasi muda kangge nanemaken nilai tanggung jawab sosial sejak dini. Kapolres Sukoharjo AKBP Angga Ito Hadi Prabowo paring katerangan bilih program menika mujudaken wujud nyata kepedulian Polri tumrap dunia pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM yang sebelumnya ingkang saderengipun ugi dipunwujudaken lumantar pelatihan Artificial Intelligence AI kangge 3019 pelajar. Para miyarsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sesarengan kalian Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi ngluncuraken logo, maskot lan tema musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ingkang kaping 3.1 mapan ing Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah dinten Kamis Selasa selangkung Juni 2016. Peluncuran menika meratandani kesiapan Jawa Tengah minangka tuan rumah Festival Al-Quran terbesar ing Kota Semarang tanggal 11 dumugi 12 September 2016. Kompetisi menika ngusung tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Logo acara menika awujud gunungan wayang khas Semarang sawetawis maskotipun dipunameni Sakur, singkatan saking Sahabat Quran. Saksanesipun menika utawi kejawi menika festival religi ingkang ngadiraken pakar internasional, ajang pesta rakyat menika mangkehipun ugi badhe dipun kolaborasiaken utawi dipun kombinasiaken kalian pameran UMKM, job fair lan seni budaya kangge ndongkrak perekonomian daerah. Mekaten para miyarsa. Pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu. Nuwun.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Ngatu gak hadis sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.
3: Halo, Dok. Kapan le mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
4: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.
0: Pamirsa Sutrisno Perumbata dari Semarang, rencangi panjenengan malam minggon wonten ing dinten menika nggih Setu Surya Kaping 17 Juni 2016 Perumpat Semarang badhe ngaturaken pasugatan wayang uwong utawi ringgit tiyang ingkang mangke badhe ngaturaken lampahan tugu kencana sesarengan kalian ringgit yang tunil RRI Surakarta. Tugu kencana lampahanipun dipunaturaken dening ringgit yang tunil RRI Surakarta. Namun saderengipun kepareng kula aturaken setunggal langgam langkung rumiyin kangge mbuka swasana saderengipun kaaturaken ringgit yang kandhi lampahan tugu kencana.

0: Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Kara. Nanti lali sapan durat yang topan jenengan yang sudiadep poro kawulo kabeh. Teh, pitek soman golo teh.
1: Iki wonten dawuh sinuwun.
0: Apa wis sip, apa wis wenggonmu sebono ngarsane ingsun teh?
1: Sak derengipun paduka lenggah tinangkiling Sitinggil Praja Giri Bawana. Kula sampun ngirit para wadya ngrumini sebo saperlu badhe nyadhong dawuh saking paduka ingkang sinuwun kawula nonton.
0: Ora harjo sowanmu ana ngarsane ingsun teh.
1: Kalih sing rubeda sowan kula mboten langkung sembah kula mugi kunjuk kawula nonton.
0: Iyo, iyo wis tak tampa pangabekti ora liwat angestu ku tampanono teh.
1: Sangeting pamundi kula sinuwun.
0: Tapi pakawen wonggenmu nata para kawula abeh teh.
1: Nun inggih sinuwun. Praja Giri Bawana wekdal samangke sampun katingal hayem tentrem. Para kawula panggesanganipun sami saestoyo bebasan murah kang sarwa tinuku subur kang sarwa tinandur gemah ripah loh jinawi raja kaya ndeder nderbala kawula no.
0: Bener teh pagawean mono kudu dilestarake dimeng tinulat para kawula kabeh teh.
1: Nuwun inggih.
0: Patih pitik sobrotsone.
2: Kula cumadong dawuh sinuwun.
0: Padha basuki tekamu teh.
2: Kalih sing arubeda sowan kula mboten langkung kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk sahanda pepodo paduka sinuwun.
0: Yo. Kepiye? Prajuritmu kepiye teh?
2: Ih, kepareng munjo atur menawi lepat nyun kuning samudra pangaksa.
0: Oh, ayo.
2: Kewajiban ingkang kasampiraken wonten ing pundak kanan kiring kula inggih menika hanampi para prajurit. Najan ing wekdal katentreman kula tansah nampi prajurit-prajurit enggal. Ugi hanggladi keridhaning prajurit siang pantaraning ratri tansah ngudi indak ing kawruh indak ing kadigdayan indak ing kalimpatan miwah katrampilan saengga menawi wonten panca boyo ingkang tumempuh wonten ing Giri Bawana mboten badhe nguci wani kula nok-nok-nok.
0: Kepenak no anggon mulungku.
2: Ngistoaken dawuh sinuwun.
0: Mengkung.
3: Wonten timbang ngadawuh sinuwun.
0: Aja ewuh kepewuh. Kepenak no anggon mulungkuh.
3: Tansah mangestaken dawuh paduka kawula nok-nok.
0: Slir.
4: Timbalan pun wonten dawuh sinuwun. Dawuh sinuwun.
0: Apa wis padha rampung pagaweanmu? Dene jeneng sira? Kabiyantara nang ngarsane ingsun.
4: Nuwun inggih sinuwun. Anggen kula tata dedaharan saha unjukan paduka sampun samekta. Mbok pilih paduka badhe kembel bujana. Mboten wonten ingkang uciwani sinuwun.
5: Banjur Kang Sawiji.
4: Manten ugi kula sinuwun. Anggen kula tata rerake busana paduka sedaya ugi sampun cumawi sinuwun. Nuwun inggih semanten pakaryan kula tata raket wonten ing sanggar pamujan antawisipun nyawisaken upa rampening sesaji inje menika dupa ratu sekar setaman soho kemenyan mbok pilih sawanci-wanci paduka minggah ing sanggar pamujan sampun boten wonten ingkang nguciwani sinuwun.
0: Ayu ayu tenan ndadake bombong ing atiku ya. Anjur Kang Sawiji.
4: Menawi kewajiban kula sinuwun. Anggladi sedaya prajurit wanita sampun ketingal cekat cakut Rengginas Trampil. Menawi sawanci-wanci badhe majeng wonten ing palagan, sampun mboten nguci wani sinuwun.
0: Ayu tenang kuwi. Yen mula gawen kang becik nggoning selawase dimenti nulat para kawula kabeh.
4: Inci tansah mengesahkan dawa paduka sinuwun.
0: Kepenakno anggonmu lungguh.
4: Inci sinuwun.
0: Bali marang jeneng sira Patih. Sareneng ana kang luwih wigati kang bakal ndandharake. Mula maca sawetara.
1: Ngestaken dawuh
2: Pangandika Paduka
5: Drya mangmu. Mangungkung kambuan riman lerena tanpa kanin yen tantulu

0: Para yaksa. Katon dampyak-dampyak bebarisaning prajurit sagelar sepapan. Tumbake kaya jati ngarang. Payunge megar kaya jamur barat. Sopo kang dadi cucuking ajurit, ha?
1: Patih. Pideksa praja aku saka Giri Bawana.
2: Aku Patih Pideksa Manggala.
1: Banjur kowe sopo lan kae? Sing gentileng pawakane. Pringe sakep. Sopo?
0: Mangertia ya. Aku putra Nata ing Dwarawati, Raden Sambaya Wisnubrata.
3: Lek mripat
1: malah kalah bobokmu. Lagi ketemu nyandak mripat karo bobok parat.
3: Yo bebeteng praja Dwarawati Raden Harya Setyaki.
1: Raden Harya Setyaki.
0: Anjur sirawani nganci ana Laladen Praja. Pringgondani darbe wigati apa kowe?
1: Dudu perkaramu. Kowe sumingkir aja dadi pepalang marang barisanku.
3: Patih Pideksa Praja lan kowe Patih Pideksa Manggala.
1: Piye?
2: Ana paran.
3: Karepmu kuwi piye ditakoni kok ora gelem wangsulan iki? Ora gumaloko.
1: Gede sujanamu, Wim. Mangerti yo. Ora tedeng aling-aling, ora aling-aling tedeng. Aku bakal ngelamar Dewi Pergiwo Kinaryo Garwo Parameswari Ratu Gustiku.
3: Ora gampang kowe arep lamar Dewi Pergiwo.
1: Sebabe
3: yen Setyaki sih meger-meger ana ngarepmu. Ora bakal klakon kowe.
1: Yen mangkono, upama kowe njaluk ijol, ayo tak lironi Mas Picis Raja Brana Waton Dewi Pergira ulungno.
3: Ora sah dadak kakan wis maju legane atimu.
1: Mati dene aku.
4: Matur saya aku dadi.
1: Iyo.
4: Ayo maju.
1: Iyo.
4: Yo.

0: 问问说啊啊！
1: 娘们，哎。

0: sawangen bebarisan
1: mengkung kajelbon
0: wadyo balamu sepada salang tunjang rebut margo saiki mungkari kuis tiaki tanding ono ayo patik pitek sopro jum
2: babu babu
0: wena kemarat malah sumbar wem

0: Mamacul kaning ati Gusti Adi karep rapat tempiling sirahmu. Usah us yo endong us sumpah us wala kalah antep tanganmu us yo us yo lakon opo awang keprok goto
1: sirahmu
0: us yo aja endo us ayo
1: us mati kowe
0: yo. Nyimpang Marco, hei, nyimpang Marco, kere, kere.
2: Bumi kunjang, kanjing langit, kelap-kelap katon.

0: lu lagi dicekel tau rain.
1: Ya.
0: Aja di sawang baik.
1: Ya.
0: Lapar ini kayak gori ini.
1: Ya, ya.
0: Aku saya pirang-pirang munting no.
2: Ayo yo.
0: Direngke.
1: Wes sih lah.
0: Apa cangane kuwi tidak?
1: Ah. Eh.

saya manengah samanamah sampai sangat bagus dumugi jroning wanawasa gumitingan calon ping wau dadi akeh buron wana kang kabrocot katerjang lumajar angungsi gesang sadelo sadelo kapiarso pambaunge asu ajak mendung limengan tumempuh marang ponang kekayan pateng jaredot pateng galro wadya yaksa wingking saking negari Nirbawana.

kinan mapakarako suto pagkatiro kras no

0: Pandan. Panda Sutian. Aling-aling. Caping. Gunung.
1: Aku ya son jiklok tenan iki.
2: Kelipur bendoro kok malah gawe.
1: Iso mrucut tenan iki aku. Wes yo dientekke yo.
0: Nadien wadon.

0: perapan yang Sri Kandi gendut jepan polarapan
1: kepreset terus saya ngantar ya yo yo yo.

0: ing telinga solah jatmiko yen wacana kudu
1: mang ati-ati to biyong ngembanane ngopo to aku kurang apa salah kok kok ati-ati apane sing kudu diati-ati
2: ngantos-antos lali matur sampun ngantos klentu.
1: Oh iya iya biyo tiwas kaget aku Kanjeng Ibu Para Sri Kandi. Nini pergi wae kepiye, nggih? Sarawuh paduka wonten ing pringgondanipun pergi wae ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjo Ibu. Ya ya nggih, wis tak tampa. Ora liwat pangestu ku wae tampa nono, ya nggih ya. Sanget anggen kula mundi.
2: Kula ki ngaturaken pangabekti mugi konjo kusuma Dewi Wara Sri Kandi.
3: Kula nggih ngaturaken mugi konjo. Nggih
2: semanten ugi kula inggih ngaturaken pangabekti Gusti.
1: Ya ya biyung wis dak tampa pangestu ku tampanana ya.
2: Inggih
1: sanget pamundi.
2: Ngaturaken kula mundi.
1: Lemu-lemu. Ayo dipunengen pring gondani.
2: Ajeng
1: Mak
2: Gusti.
1: Oh, kaya ngono ya, biyung. Lajeng wonten wigati menapa Ibu teko paduka rawuh wonten ing kasatriyan Pringgondani menika. Panita kuwi yen Sulestya ing warna. Ana wong tuwa direwangi krenggosan kaya ngene kok malah ditambui kuwi karepmu kepiye to, Nggir? Nggir biyung, Mbak.
2: Injih kados pundi ta menika?
1: Iki lho tak rewangi nganti menggeh-menggeh kaya ngene kok.
2: Mbok sapa duka-duka iki mawon mangke ra kro lho patuk.
3: Nggih Kang Sare ngaten.
2: Jamu ki yo
3: sapa Dewi menika.
2: Kok malah duka mawon lho.
1: Ganjaran. Ya kene maju.
2: Wis ta, Mbak Dum.
1: Nah,
2: ayo Dum lho. Dum.
1: Nger pergi po.
0: Nuwun kula Kanjeng Ibu.
1: Sadurunge Ibu ngandharake. Apa wigatine? Iki kok dadi garwamu ora katon ana ngendi to, Nger?
0: Nuwun inggih Kanjeng Ibu, wedal menika Kang Mas Gatutkaca nembe ngayahi kewajiban Ibu.
1: Oh, kaya ngono ya, Nger. Wong dadi garwa satriya ya. Ayo mesti ora apa-apa ya. Mong didongake wae, muga-muga Gatutkaca bisa manggih bagya mulya ya, Nger ya.
0: Nuwun inggih Ibu.
1: Ngene nini pergi wo rawe pon ibu iki kejobo aku kapang kelawan jeneng siro aku kok kautus deneng ramamu kok nger deneng jengparan Harjuna nini
0: nuninke
1: kautus supaya mboyongi jeneng siro sowan mring kasatriyan Madukara nger bapakmu kapang kapang tenan karo jeneng siro kok nini.
0: Nuwun inggih Ibu. Namung
2: ya ramah itu ya.
0: Padahal sak menika Kang Mas Gatutkaca nembe ngayahi kewajiban pramila. Kula aturi neng nggo rawuhipun Kang Mas Gatutkaca
2: nggih. Prayogi aturipun ing putra nenggo rumiyin.
1: Tak jarwani yo nggir pergi wa.
0: Nuwun inggih.
1: Jenenge wong tuwa mono. Yen sawetara wanci ora pinanggih kelawan putrane kuwi rasane temlawung kapang banget lah wong arep kepethuk karo putrane wae kok dadak angel-angelan dadak nunggu Gatutkaca barang kuwi kepiye to nggir nggir
0: ananging ibu sakrehning kula menika sampun kagarwa Kang Mas Gatutkaca pramila dateng pundi kemawon kula kedah nyuwun pamit dumateng pun garwa kula Kanjeng Ibu.
2: Pangapunten Kusuma Dewara Sri Kandi.
1: Ya kepiye biyung?
2: Nenggo Ndoro Gatut kedang nggih menika Gusti Arimbi wonten kersanipun lenggah rumiyin ngaten mboten kok lajeng kepareng to kula aturi rumiyin dos pundi Gusti Arimbi.
1: Ora susah biyung. Kowe kabeh karo bendarane kok padha. Pancen pinter-pinter tenan kok.
2: Nyun pangapunten kok pinter dos pundi to Gusti?
1: Ayo pinter olehmu matur kuwi.
2: Lho menika rak matur sak wontenipun to mangke menawi Gusti Arimbi madosi dos pundi.
1: Ayo kari matur.
2: Kula aturi rumiyin kemawon paduka lenggah rumiyin.
3: Inggih menika leres Kusuma Dewi. Inggih
2: menika kadukanan ya.
1: Wis ora susah, ora susah Kakang Bu Arimbi kuwi ora perlu.
2: Sampun, nggih sampun.
1: Ngene yo, Ngger.
0: Nyuwun kula Ibu.
1: Ya pancen jeneng sira iku wanita kang utama kena kanggo tepa tuladaning para wanita. Nanging Nini rak yo nyawang-nyawang sapa to sing kapang? Lah wong sing kapang wae ramamu. Apa ora kesuwen yen ngenteni garwamu? Apa maneh Kakang Mbok Arimbi lho. Mengko yen nganti jeng Paran Harjuna kuwi gerah utawa nganti tumekaning sedo awet kapang karo putrane wae kok ora bisa pinang yo. Sopo sing kelangan sopo?
3: Mbak meniki sampun ngados ngaten to Kusuma Dewi.
0: Ibu, sampun paduka lajengaken pangandika paduka menika. Menawi kersa paduka kados mekaten kula tansah sendika dawuh Kanjeng Ibu.
1: Lho kuwi rungokno kuwi pergi wae mesake karo ramane kok dadi malah kowe nyantolani kabeh.
2: Nyun pangapunten Kusuma Dewi. Menika njenengan naik kepareng nae mboten nggih sampun.
3: Lah mangke menawi wonten dukanipun Kusuma Dewi Arimbi kados pundi menika?
1: Ayo kari matur bae. Yen sowan mring madu karo karo Woro Sri Kandi. Lah ya ngono wis to.
3: Nggih sampun nawi kersa panjenengan kados ngaten.
1: Yen pancen jeneng sira wis sumadi ya Ngger nene pergiwa. Dimen rikat anggone lumaku. Manjing ana kantong gelunge pun ibu ya Ngger ya.
0: Nggih tansah ngesaken dawuh paduka Kanjeng Ibu biyo. Poso bodho katentreman. Satrian Ringgondani tak pasrahke marang jeneng sang radio atur ana ngarsane Kang Mas Gatut Kaca samengko menawa Kang Mas Gatut Kaca
4: Gunjang kanjeng langit kelap-kelap atun lere kincang risang mawe kandut
5: mengko disik biyung iki sajak tak waspada ake putraku pergi ora ana ana ngendi biyung.
3: Waduh aku ora wani matur Mbak Yu.
5: Wis kowe matur wae to Mbak Yu.
3: Ora wani iki segenah iki kadukanan awake dhewe.
2: Wedekne kadukanan
5: Gusti Arimbi. Iya kepun pangapunten kula sak kadang menika kala wau. Piye di sing arep matur
3: piye? Wis matur alon-alon.
5: Inggih, menika kala wau Gusti Pergiwa nderekaken Gusti Woro Sri Kandi badhe sowan wonten ing Kang Rama Raden Janaka ngaten Gusti.
6: Mengko dhisik biyung. Sira kabeh ya ora ngerti. Menawa kayuanane ana ing taman Pringgondani iki ana asaku.
5: Inggih,
6: kene yo. Pergiwa kaboyong tining Nyai Woro Sri Kandi kok ulungake.
3: Aduh. Nggih sak statusipun mboten kirang-kirang kala wau cas pemut
2: atur pemut namung
3: Gusti Woro Sri Kandi.
2: Gusti Woro Sri Kandi ngaten menika kok lajeng Gusti Pergiwa nyenderek ngaten kemawon. Dos pundi menika ya Di?
6: Banjur ana wigati apa biyung?
2: Iji menawi ngentikanipun ning Kang Rama Raden Janaka menika kapang kalian
3: Gusti leres menika.
2: Mila enggal-enggal pun boyo ngaten menika kala wau Gusti.
6: Weladalah sajak nyolowati temen tumindak Yayi Woro Sri Kandi. Teko wani mboyong putraku pergi wo tanpa palilah yang su. Mula biyung mumpung durung kaduan payune Yayi Woro Sri Kandi bakal tak tungku mongso borong kayuan.
3: Oh, ini kan atas-atas. Ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, ini ya

0: rumangsa bombong rasane ati kudu pipis mondong dai pergi wo.
1: He Sang Prabu.
0: He, kepiye?
1: Yen ana tambuh paduka kuwi sapa lan kene kuwi papan ngendi?
0: Yo, aku Nalendra Mudha saka Giri Bawana. Bajra pideksa aran kowe.
1: Banjur Kanjeng Ibu Waro Sri Kandi ana ngendi?
0: Mangerti yo. Waro Sri Kandi ngono kuwi mau aku sing membol.
1: Layak menawa Ibu Waro Sri Kandi teko beda slagane jebul paduka to Sang Prabu
0: wong ayu
1: apa setiamu ya Sang Prabu
0: wong manis wong setini sintini wong sedenok deblong ayu nanti bos sedeng ayu tanpa nono brantaning wange
2: yaning yaning taloko kati langit nang
0: garwa
2: napa
0: yo garwa prameswari yo
1: Tidak.

0: hayu yang bersungguh tak tambah hayu.
1: Dijaga, dijaga, disetak.
0: Lalita.

0: 나쁜 종이 못보이 만쟁 트루닝 띠랑 사리요 자하유 아유
1: 만나게
0: 아유 만나게
2: 맞죠
0: 맞죠

0: non mapak karo gosu
1: ora nangen murai plus sapa kowe
2: satria pringgondani Raden Gathutkaca balik kowe sapa
1: mangerti aku Nalendra Wirbawana Prabu Bajra Pideksa kuaran
2: Brojo Pideksa
1: yo
2: mamak netramu
1: kosek ngerti-ngerti mamak aku ora duwe perkara karo kowe ngerti-ngerti nungkak rai iblis
2: yen kowe ngandhakake ora duwe perkara karo Gathutkaca sing ana kiringmu ki sapa
1: ora aku arep teko
2: sing ana sisihmu ki sapa
1: iki Pergiwa
2: kowe ngerti Pergiwa ki sapa
1: ora aku arep teko karo kowe ora sejatine kowe iki sapa apane karo Pergiwa ki apane
2: yen kowe wis kurungu mestine kowe mangerteni yen wuto netramu kupingmu bisa kanggo ngrungokake
1: senadyan to krungu nanging eto-eto ora krungu aku kupingku
2: ya kuwi jenenge mamak mripatmu
1: hei
2: Sang Prabu mangerti yo Pergiwa kuwi garwa aku tak kandhani
1: hei Gathutkaca tiwas kebeneran
2: kebeneran kepiye
1: tak tembung sarana aris tak tembung sarana alus tak jaluk Pergiwa ulungno kuwi wis dadi jantunge antiku
2: semunuku yen Pergiwa kuwi wis dadi jantunge atiku kuwi pinongko garwaku pinongko tetimbanganku tak kandhani
1: ora-orane bakal tak sengsarake kuwi ora bakal dadake garwa prameswari
2: ngono karep
1: entuk apa ora
2: yen aku ora oleh kowe arek ngopo
1: oh, pecah sirahmu ya
2: alah
1: Wah, tinggal minggat, wah.

0: sekaring toyo
1: kaya sapi
0: mulabang lingak-lingak tumempuh lawan
1: ningose soi.
2: Wah, aku Panenggak Pandowo Dian Warkudara. Hei, Brojo Pitekso.
1: Wela dalah wis ngerti. Aku Patih Brojo Pitekso pancen.
2: Wah. Ndi ulungno. Manduku ngene iki.
1: Wah. Bisa tak ulungake minangka garwane ratu gustiku. Nanging yen bisa nyempal bau kanan kiri
2: Patih.

0: patih kabeh.
1: Wah, kae mau patihmu to.
0: Iya.
1: Wah, en ngono kuwi cetho, kuwi brojo pitekso.
0: Pancen kaporo nyoto.
1: Wah.
0: Arep ngopo kowe? Heh, arep ngopo?
1: Ya, to layak kemakimu mbok to kek ngarep. Wis entuk gunemu mbranyak wis entuk. Nanging gugupmu kena ketok yen durung tau maling mulo tak jaluk pergi wo.
0: Tak ulungake nek itu gregu.
1: Matu.
0: Ojo cecek iki. Eh, kuwi.

0: Piye? Lemu jaluk mantumu kok piye?
1: Pati sorak pateni.
0: Terus?
1: Ratu niki tok anyaran.
0: Piye lo?
1: Wah, ngawur. Rajange ngawur.
0: Kok sik tok ngawur ngendi kok ora.
2: Waduh Koko Prabu. Nah.
0: Janaka ngopo?
2: Sasampunipun Kakang Maswar Kudoro kendang kapracondang napa kepareng kula ing badhe ngadepi mengsah menika Koko Prabu.
0: Duh perkara
1: mu kalih. Ojo, ojo remuk, kowe ngremuk. Ratune anyaran ojo, ojo.
2: Menawa mangkaten nderek Sakerta Paduka.
0: Iya,
1: iya, iya. Ngawur, perange ngawur. Wah.
0: Terus?
1: Wah, berantak itu, berantak ning ya kuwi trajange ngawur, dudu cak-cakane ratu.
0: Kok sik cetane kowe iki menang apa kalah?

0: sapa kowe?
1: Mangertia. Aku Bajra Pitekso. Saka Ngiri Bawana. Oh. Arep apa kowe? Arep apa?
0: Oh, sik to. Dadi sing dusta pergi wae kowe. Tak jaluk.
1: Ora tak ge ngaling-aling.
0: Tak jaluk entuk ora?
1: Jaluk tulungake pecah sirahku ya.
0: Ayo ayo. Tak ngono. Apa berwati ge?
2: Kasesreng yudha nengge Sang Maha Prabu Braja Pideksa. Kocam jelek dadi kupa kencana. Loh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801, dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua pagi hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026 melalui Pro 4 RRI Semarang. Dan saya Tita Sambodo yang pagi hari ini kembali menyapa panjenengan semua. Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada, teriring harapan semoga Kang Mas Bayu di hari ini selalu terlimpahkan kesehatan, diberikan segala keberkahan dan tentunya diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas dan apapun yang menjadi rencana kita, menjadi rakyat target kita di hari ini bisa kita jalan dengan baik dan bisa kita selesaikan dengan baik. Dan serangan acara telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Kang Mas Bayu semuanya. Dan mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Sugeng pepanggian malih kalian Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken

Kei, Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi, Keuskupan Agung Semarang. Sing atuh dadi caket, sing caket samsaya rumah.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Sinaoso kita kathah

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun ikut senang.

Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Sukoharjo resmi memulai pembangunan proyek pusat jajan serba ada atau Pujasera senilai 180 hari kalender di kawasan Alun-Alun Satya Negara pada Kamis 25 Juni 2026. Proyek penataan pedagang kaki lima ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Etik Suryani guna meningkatkan estetika, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas kota. Adapun fasilitas kuliner terpadu satu lantai ini dibangun di atas lahan seluas 4.052 meter persegi. Proyek yang dikerjakan salah satu CV tersebut menyediakan 54 shelter serta 50 tempat operan yang siap menampung 153 PKL dan ditargetkan rampung pada 18 Desember 2026. Beralih ke informasi berikutnya, ajang seni tradisi Banyumas Lengger Bicara 2026 digelar secara gratis di Menara Terate Purwokerto Kabupaten Banyumas pada Jumat 26 Juni 2026. Acara kebudayaan ini dirancang untuk melestarikan warisan leluhur dengan menghadirkan gemuruh gerak dan simfoni Nusantara. Rangkaian kegiatan utama dimeriahkan oleh aksi flash mob lenggeran bareng yang melibatkan ribuan penari secara langsung. Selain itu pun acara akan menampilkan pagelaran utama bertajuk Senandung Tanah Makmur, sebuah kolaborasi lintas seni megah yang memadukan pertunjukan orkestra, musik tradisional, dan tari Nusantara. Seluruh acara tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan budaya. Demikian, saya Titis Samoto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Ipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layen saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? So esok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Selamat budaya masih bersama kami di Perempatan Radio Semarang. Dan geliat pagi kami hadirkan dan kami sapa panjenengan semua yang baru saja bergabung ya pagi hari ini. Hei, hari Minggu pagi ya, biasanya sudah bersiap-siap sejak subuh biasanya. Entah kenapa ketika liburan itu atau ketika hari Minggu itu biasanya kita terbiasa bangun lebih pagi begitu ya. Karena mungkin wah hari ini mau ada kegiatan apa, mau liburan kemana begitu ya. Jadi lebih excited untuk kemudian bangun lebih pagi. Tapi ketika hari-hari aktif untuk bekerja, untuk beraktivitas itu biasanya justru kita mau bangun malah ogah-ogahan begitu kan Mas Bayu ya. Dan sudah selayaknya kebiasaan bangun pagi atau kebiasaan untuk bangun sedini mungkin itu bisa menjadi kebiasaan yang selalu kita terapkan setiap harinya, karena memang itu sebuah kebiasaan yang baik, sebuah kebiasaan yang juga banyak manfaatnya. Dan tentu saja kenapa hari Minggu itu menarik, karena ini waktu yang spesial, kita bisa berkumpul bersama keluarga, kita kemudian bisa berkegiatan bersama keluarga. Seberapa penting sih kemudian kita menikmati waktu bersama keluarga, Kang Mas Bayu? Dalam seminggu saja mungkin kita intensitas kita berkumpul dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga di rumah itu hanya mungkin sekian persennya dari aktivitas kita. Nah, ketika hari Minggu tiba, inilah kemudian yang membuat orang itu lebih apa ya, menunggu hari Minggu itu, karena memang hari Minggu hari yang bisa kita manfaatkan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga, melakukan hal apapun, melakukan aktivitas apapun, yang jelas memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga. Banyak orang yang di perantauan merindukan waktu bersama keluarga, namun terhalang jarak dan juga waktu. Ini ya kemudian kadang menjadi perenungan kita semua, bahwa kita yang masih setiap akhir pekan bisa bersama keluarga, ini sebaiknya kita manfaatkan dengan baik. Dan akhir pekan memang waktu yang ditunggu-tunggu begitu ya. Seminggu 6 hari kita cukup untuk bekerja, sisihkan 1 hari untuk kemudian kita bisa memanfaatkan waktu tersebut bersama keluarga, agar kehidupan kita seimbang, work dan life itu balance, seimbang begitu Kang Mas Bayu ya. Jadi kehidupan kita pribadi bersama keluarga juga terakomodir, tapi untuk urusan pekerjaan, untuk urusan tanggung jawab di tempat kerja kita juga tetap kita selesaikan dengan baik. Itulah hakikat dari keseimbangan dalam hidup Kang Mas Bayu. Jadi selagi ada waktu bersama keluarga, manfaatkan dengan baik, manfaatkan waktu itu untuk kemudian merecharge kembali, untuk kemudian mengisi kembali kasih sayang kita bersama anak dan juga istri atau orang-orang terkasih di dalam keluarga kita.

Keris adalah senjata tikam golongan belati. Berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Keris menurut Jawa bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya. Karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar dan seringkali bilahnya berkelok-kelok. Di antaranya memiliki pamor atau damasken, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Penggunaan keris tersebar pada masyarakat penghuni wilayahnya yang pernah terpengaruh oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan atau Mindanao. Keris Mindanao dikenal sebagai kalis. Keris di setiap daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, serta peristilahan. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005.

0: lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, ah itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

0: Wah, dessert di sini kelihatan enak banget. Aku mau pesen banyak deh.
1: Kamu yakin, Nat, bisa pesen itu semua?
0: Bisa lah, aku lapar banget. Lagian, uang aku juga banyak. Kan rugi kalau nggak coba semua.
1: Nat, masih sisa banyak itu loh.
0: Aduh, kenyang banget. Tapi masih banyak banget nih sisanya.
1: Nah kan, makanya jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya aja, biar gak mubazir. Makanan itu kan rezeki, jangan disia-siain.
0: Iya.

Sahabat Budaya, Minggu pagi di sekitar kita memang sering banyak acara begitu ya, kerja bakti yang paling sering dilaksanakan kalau di hari Minggu seperti ini begitu ya, Sahabat Budaya. Kenapa sih kemudian banyak sekali kegiatan kemasyarakatan yang diadakan ketika hari Minggu atau hari libur? Satu, karena memang di situ banyak warga atau masyarakat yang punya waktu libur di hari tersebut. Yang kedua adalah kemudian ketika semua orang bisa berkumpul, ini membentuk relasi sosial di tengah masyarakat, itu akan lebih mudah daripada kita hanya mungkin menyelenggarakannya di hari-hari aktif atau hari biasa begitu ya. Karena jika tidak semua orang bisa hadir atau hanya sedikit yang kemudian bisa hadir di situ, maka untuk membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat itu juga akan lebih sulit. Jadi hari Minggu atau hari libur, karena mengapa begitu spesial ya, tidak hanya untuk sebuah keluarga tapi untuk masyarakat juga, ini karena itu adalah waktu yang pas, waktu yang cocok untuk kemudian kita bisa saling bertegur sapa, saling mengenal satu sama lain bagi yang belum kenal begitu ya. Karena kadang ada Kang Mas Bayu ya, sudah sekian lama tinggal di suatu tempat tapi belum kenal ya, karena memang jarang bersosialisasi, jarang kemudian untuk bertemu di acara-acara kemasyarakatan atau acara-acara yang ada di lingkungan sekitar. Ketika ada waktu yang dalam bahasa Jawa disebut mirunggan begitu ya, waktu khusus untuk masyarakat bisa berkumpul, terlebih di hari libur, hari Minggu seperti ini bisa menjadi sarana kita untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Kan masyarakat Indonesia sendiri terkenal dengan kekerabatannya dan juga gotong royongnya, di mana kuatnya kita adalah ketika kita bersama-sama, kuatnya kita adalah ketika kita bisa bersatu padu satu sama lain. Ketika ada satu permasalahan, ada satu hal yang harus diselesaikan bersama, ini akan lebih mudah diselesaikan, akan lebih mudah untuk diatasi secara bersama-sama. Jadi pagi hari ini ada kerja bakti di tempat panjenengan atau ada kegiatan lainnya? Yuk berbagi cerita bersama kami di Perempat RRI Semarang.

0: Kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampurna. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: This is Bangsai Official NPTV featuring

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.